0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: too.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Perdua dan Maroon 5 dengan Lost ya. Baru saja kita simak bersama, sudah mengantar ke pukul 7:19 waktu Indonesia Barat. Devo cakap selamat pagi dan terima kasih sudah tetap setia bersama Perdua dari Melabu di Perdua pada special weekend. Tentunya teman Perdua, lagu-lagu hits terus akan Devo hadirkan hingga nanti tuntas kebersamaan Devo pukul 9:00 waktu Indonesia Barat. Dan teman Perdua, sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu Gerilya Cinta dari Kalab G dan juga lagu Shakira ya, Barna Boy, Shakira Viva ya, teman Pro 2 Dai ya, karena kita masih dalam momentum perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ya. Kali ini teman Pro 2 kita akan coba lihat hasil Piala Dunia 2026 ya, Bellingham pahlawan Inggris ke semifinal pulangkan Norwegia ya, teman Pro 2. Wow. Teman Pro 2 ya, Inggris berbalik unggul 2-1 atas Norwegia pada babak tambahan waktu perempat final Piala Dunia 2026 ya. Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan sementara di Tri Lion lewat 2 gol yang dicetaknya. Nah, jalannya pertandingan ya, Norwegia sebenarnya tampil meyakinkan pada babak pertama dengan mencuri keunggulan lebih dulu. Andreas Saldjelderup ya mencetakkan namanya di papan skor pada menit ke-36 usai menerima umpan Martin Odegaard. Teman dua keunggulan itu ya bertahan hingga injury time babak pertama sebelum Inggris akhirnya menemukan celah di pertahanan Norwegia. Jude Bellingham sukses menyamakan kedudukan lewat sontekan akurat ya setelah menerima umpan Anthony Gordon pada menit 45 teman Pro 2. Memasuki babak kedua ya, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Embarrassi Eza masuk memberikan energi baru di lini serang The Three Lion. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak ketika Erling Haaland yang membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Jelang akhir waktu normal ya, kedua tim terus saling menyerang untuk mencari gol penentu kemenangan. Norwegia juga menambah tenaga baru dengan memasukkan Oscar Bob Alexander Solod dan Antonio Nusa. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1 sama bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham ya kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus menempatkan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Norwegia terus menekam tetapi hanya mampu menambah satu kartu kuning untuk Christopher Ajer pada menit ke-117. Nah, berikut teman Pro 2 itu tadi ya untuk hasil ya pertandingan semalam ya teman Pro 2. Bellingham pahlawan Inggris ke semifinal pulangkan Norwegia teman Pro 2. Pasti pada seru banget ya kan. Baik teman Pro 2, dimanapun berada, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Dan next nanti dapat akan coba update info pagi lainnya ke ruang dengar kamu setelah coba kita simak lagu-lagu berikut ini ya teman Pro 2. Dan yang paling seru pagi ini juga bakal tayang kembali nih sepertinya teman Pro 2 ya, pukul 8 atau pukul berapa sih ya, ada Argentina versus Swiss ya kalau dia apa nggak salah ya. Pasti bakal lebih seru nih teman Pro 2 untuk yang mengikuti ya pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Baik teman terbaik kamu dimanapun berada, tetap terus bersama Pro 2 Molabo. Kita lanjut dengar
dengerin lagu-lagu hits lainnya. Kali ini Dava coba puterin lagu Shakira ya, FIFA 2026. Ada lagu Gerilya Cinta dari Nya Kalab G, dan lagu Bahagia dari Nyagi AC, Gamalil, Audrey Cantika, dan serta lagu-lagu lainnya. Siap menemani pagi kamu bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, Nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.

lokasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tadi kehadiran Tori Kelly dengan Her So Good, teman produser, sudah mengantar ke pukul 7.58 menit pukul 8 pagi. Terima kasih untuk semuanya untuk di pagi ini sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya dan tetap semangat terus untuk mengawali aktivitas paginya di rumah dengan sedang kegiatan rutin ya, seperti buat sarapan pagi ya, atau juga beres-beres rumah ya teman produser. Dua, sebelum nanti mungkin teman produser sudah punya planning untuk jalan-jalan atau sudah berencana untuk mungkin melakukan sesuatu ya untuk di pagi ini, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan segala aktivitasnya. Dan satu lagi, tetap terus berhati-hati dan juga tetap waspada khususnya untuk pengguna jalan raya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Baik teman produser, kali ini kita dengarkan kembali ya lagu-lagu hits yang sudah dapat susun di

teman-teman mandi pagi kamu. Tapi sebelumnya Dava akan hadirkan mengenal manfaat minum air putih bagi kesehatan tubuh setiap hari ya teman-teman berdua. Air putih ya merupakan kebutuhan utama tubuh yang seringkali dianggap sepele, padahal hampir seluruh proses dalam tubuh memerlukan cairan yang dapat berjalan dengan baik, mulai dari mengatur suhu tubuh hingga membantu proses metabolisme. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, sehingga kekurangan cairan dapat mengganggu berbagai fungsi organ. Dehidrasi ringan saja dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit konsentrasi, bahkan menurunkan performa saat bekerja maupun belajar. Minum air putih secara cukup ya membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, air berperan membawa nutrisi ke seluruh sel serta membantu membuang zat sisa melalui urin dan juga keringat. Air putih juga mendukung kesehatan ginjal. Organ ini bekerja menyaring limbah dari darah, sehingga kecukupan cairan membantu proses penyaringan berlangsung lebih optimal. Bagi yang sedang menjaga berat badan, air putih dapat menjadi pilihan terbaik ya dibandingkan minuman tinggi gula. Mengonsumsi air ya sebelum makan bahkan dapat membantu mengontrol porsi makan pada sebagian orang. Nah, kulit juga memperoleh manfaat dari hidrasi yang cukup ya, meski bukan satu-satunya faktor. Kecukupan cairan membantu menjaga kelembaban alami kulit sehingga tampak lebih sehat. Ya, kebutuhan air setiap orang berbeda tergantung usia, aktivitas, kondisi kesehatan dan cuaca. Karena itu pentingnya untuk menyesuaikan konsumsi air sesuai kebutuhan tubuh teman berdua, terutama ketika banyak berkeringat ya. Menjadikan air putih sebagai minuman utama setiap hari merupakan langkah sederhana untuk memberikan manfaat besar bagi kesehatan dalam jangka panjang. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut dengerin lagu-lagu hits berikut ini yang sudah Dava susun di playlist berdua untuk menemani pagi kamu, lewat lagu Andrian Khalif dengan 2001 kali ya, dan Live Before You Love Me. Ada lagu Terlukis Indah Rizky Febrian dan Ziva Magnolia, dan lagu-lagu lainnya teman produser siap menghibur kamu tentunya ya. Baik, dari studio kembali Dava ucapkan selamat pagi, tetap semangat terus untuk di sepanjang pagi ini dalam mengawali aktivitasnya, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan, amin ya rabbal alamin.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Oke, teman Pro 2, itu tadi baru saja kita simak bersama lewat lagu Remark dengan Lost in Goodbye ya, untuk di kesempatan pagi ini sudah mengantar ke pukul 8.29 menit untuk informasi waktu di studio. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, kebiasaan pagi positif ya, membantu memulai hari lebih produktif setiap hari ya. Mulai hari dengan kebiasaan yang baik ya dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas, ya, kesehatan dan suasana hati. Rutinitas pagi yang teratur membantu tubuh dan berpikir lebih siap ya menghadapi berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah, bangun lebih awal menjadi salah satu kebiasaan yang banyak dianjurkan ya. Dengan memiliki waktu lebih longgar di pagi hari, seseorang dapat mempersiapkan diri tanpa terburu-buru sehingga mengurangi tingkat stres. Nah, setelah bangun tidur ya, minum air putih menjadi langkah sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Setelah beristirahat semalaman, tubuh yang terhidrasi dengan baik ya akan mendukung fungsi organ secara optimal ya. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, peregangan atau senam selama 15 menit hingga 30 menit juga bermanfaat meningkatkan sirkulasi darah. Aktivitas fisik di pagi hari ya dapat membantu tubuh terasa lebih segar dan meningkatkan konsentrasi. Nah, sarapan bergizi tidak kalah penting ya. Menu yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat dan vitamin mampu memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalani aktivitas harian ya. Sebaiknya melewatkan sarapan dapat membuat tubuh lebih cepat lelah, teman Pro 2. Membuat daftar pekerjaan sebelum memulai aktivitas juga membantu meningkatkan produktivitas. Dengan menentukan prioritas, seseorang dapat mengerjakan tugas secara lebih terarah dan mengurangi resiko menunda pekerjaan ya. Nah, mengurangi penggunaan media sosial sesaat setelah bangun tidur juga dapat memberikan manfaat ya. Waktu pagi dapat dimanfaatkan untuk fokus pada persiapan diri ya sebelum menerima berbagai informasi yang berpotensi mengganggu konsentrasi. Nah, kebiasaan membaca buku beberapa menit setiap pagi juga dapat menambah wawasan sekaligus melatih kemampuan berpikir ya. Beraktivitas aktivitas ini dapat menjadi awal yang baik sebelum memulai pekerjaan utama. Dengan membangun rutinitas pagi yang sehat dan konsisten ya, setiap orang memiliki peluang lebih besar menjalani hidup dengan semangat, fokus serta produktivitas yang lebih baik, teman Pro 2. Baik, teman terbaik kamu dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 Molabo untuk di kesempatan pagi ini di Pro 2 pada Special Weekend ya. Dan kita lanjutkan dengerin kembali lagu-lagu hits lainnya sebelum dapat pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu tepat pukul 9 pagi nanti ya. Nah, kali ini teman Pro 2 kita coba simak kembali lagu Berusaha di Bawah Hujan dan lagu Jesse Reyes Eliana Viva Son Illuminate. Teman Pro 2 ada lagu Stupid Song juga Olivia Rodrigo dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan ya teman Pro 2. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu ada Aku Juga Manusia, teman perdua lagu darinya Audela. Lagu ini juga sekaligus mengakhiri jumpa dengan bersama Dava yang bertugas edisi hari ini, teman perdua, Minggu tanggal 12 Juli 2026. Waktunya kita ikuti perdua Just More Music ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya selama berakhir pekan, dan semoga sukses apapun yang dilakukan untuk di kesempatan hari ini, dan tetap terus bersama perdua RRI Mulabu 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dapat pamit, see you next time and bye-bye.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Singkong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.
3: Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Perkaya diri sendiri.
8: Ambil duit orang.
9: Penggelapan uang negara.
0: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
10: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek kan?
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

Happy weekend everyone. Congratulations untuk Argentina 3-1 teman Produa. Waduh, baru aja selesai pertandingan antara Argentina dan juga Switzerland teman Produa, tapi gak nyangka sih menit-menit terakhir malah jadi 3-1 teman Produa, yang harusnya 1-1, 2-1 jadi 3-1. Menang ini Argentina ya, kayaknya sesuai prediksi sama teman-teman yang memang ngefans dengan Argentina, ataupun yang gak ngefans dengan Argentina ya selamat kecewa lah ya. Dan juga Prodo FM, selamat pagi minggu aja untuk semuanya Nanda ucapkan buat kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Nanda pastinya di edisi siar kita 12 Juli 2026. Untuk hari minggu ini sudah jam 11 pagi menjelang siang, cuaca di luar cerah berawan ya. Nggak begitu panas tapi juga nggak mendung. Pokoknya seru banget untuk kalian yang pengen spend waktu bareng dengan orang yang kalian sayang. Tapi kalau misalnya kalian juga tetap mau stay cool di rumah juga nggak masalah sih teman Prodo gitu ya kan. Untuk prepare energi besok Senin, karena Senin itu kita sudah dihujani gitu istilahnya ya, dihujani dengan segudang aktivitas. Apalagi besok Senin itu fenomena ayah-ayah harus ngantar anak sekolah perdana. Jadi buat ayah-ayah atau papa pamut, papa-papa muda, besok itu tugas mengantar anak-anaknya ke sekolah teman Produa. Dan kayaknya besok itu kemungkinan apel ditiadakan ya, karena semuanya pada ngantar anak ke sekolah buat yang punya anak.

buat yang memang baby-babynya udah pada masuk sekolah, baik itu PAUD, TK, atau juga ke sekolah dasar, atau juga sekolah menengah, atau juga sekolah SMA juga ya. Aku taunya kayaknya ke semua lini deh, teman Pro 2. Jadi ya udahlah, selamat menikmati besok hari antar anak ke sekolah. Pasti haru biru ya. Memang sebenarnya ngantar anak ke sekolah itu pro dan kontra sih, teman Pro 2. Di satu sisi banyak juga teman-teman kita di luar sana tuh yang udah gak ada ayah lagi di usia yang memang masih muda gitu ya. Kan anak-anak yang masih sekolah ayahnya udah gak ada. So that is gonna be the sad times untuk mereka, the sad days untuk mereka. Tapi bisa jadi juga besok untuk papa-papa yang ngantar anak-anaknya ke sekolah, pas foto bareng itu semua anak-anak itu mungkin kayak yang TK, PAUD atau apa tuh, aku sugesti aja, di foto aja semua gitu ya kan. Gak, jangan cuma di take picture atau di take memory bersama dengan buah hati tersayang, tapi juga dengan buah hati yang lain yang memang di sana itu pasti nanti dikumpulin, dan akan pasti ada momen foto-foto bersama. Pro dan kontra sebenarnya, teman Pro. Dan aku nggak tahu juga ini sejak kapan ada hari ayah dan hari ibu antar anak ke sekolah. Memang itu tugas orang tua sih sebenarnya, teman Pro 2, dari dulu-dulu banget. Cuman sekarang semenjak adanya media sosial, orang kan pada post semua gitu kan, pada pasang di story, snap, WA atau IG atau yang lain-lain. Jadi mungkin itu yang menjadi sorotan banyak orang gitu loh. Yang sebenarnya sih itu hal-hal yang normal, yang dari dulu juga kita dianterin sama ibu dan bapak kan, awal-awal masuk sekolah gitu loh. Buatnya kita yang memang pada saat itu masih punya ibu dan bapak, ya kan. Buat yang gak ada ya pada saat itu ya dianterin sama keluarganya gitu loh, baik itu sama abang kakaknya mungkin, atau sama om, tante, pamannya, kakek neneknya gitu loh. Tapi faktanya kemarin itu yang lucu juga, pada saat aku lagi TK, aku ingat banget pada saat aku TK tuh tahun berapa ya, aku lupa deh gitu, teman Pro 2. Jadi ini bukan aku bukan aku alih-alihkan pembicaraan biar kalian pada seneng, enggak, tapi ini memang cerita lucu sih, teman Pro 2. Jadi ada teman aku tuh cewek, dia itu lebih sering sama kakeknya memang. Jadi pada saat TK, pada saat itu kami PAUD dulu karena aku PAUD baru TK, jadi 2 tahun di sekolah yang sama gitu loh, pada saat usia 5-6 tahun ya kan, 5 ya kalau sekarang sebutannya PAUD, kalau dulu kami ada TK kecil, TK besar lah ibaratnya, TKB, TKA ya, TKA, TKB atau apalah gitu. Jadi dia dianterin yang pas perdananya itu sama kakeknya naik sepeda ontel, lucu banget ya teman Pro 2, karena memang TK-nya deket-deket sih dengan rumah kami tinggal pada saat itu gitu ya kan. Jadi dia dibonceng pakai sepeda ontel sama kakeknya, masuklah TK kami gitu loh, teman Pro 2. Dia yang nganterin, kalau aku pada saat itu yang nganterin ibu bapak sih pada saat itu, aku yang nganterin jalan kaki kami karena deket dari rumah ke TK. Cuman temen aku agak lumayan jauh jaraknya, jadi dia dianterin sama kakeknya naik sepeda ontel gitu loh. Itu tuh the first time we meet ya. Dan akhirnya sampai sekarang kita jadi teman. Jadi pada saat itu kita kuliah bareng juga sama teman aku. Kebetulan teman aku cewek tuh, teman Pro 2 ya. Dan tinggal di desa yang sama juga. So that's why kita berteman lumayan dekat. Kalau untuk sekarang udah gak dekat lagi, karena masing-masing udah punya kesibukan dan dia udah punya keluarga. Sementara aku masih bertahan dengan kesendirian ya. Jadi pada saat itu momen uniknya itu, kita dianterin sama ibu dan bapak, dia dianterin sama kakeknya. Tapi pada saat itu kan there's no media sosial, so no one cares gitu loh ya kan. Yang penting ada yang nganterin aja. Kalau untuk sekarang ini kan because media sosial is everywhere, is very booming. Kita kan teman berudah, so maybe a lot of people pay attention on it gitu loh. Jadi dikit-dikit pay attention. So that's why mungkin sekarang kita jadi lebih mudah sedih, lebih mudah baper atau apa. Karena itu dia tadi gitu loh. Karena ada sesuatu hal yang biasanya kita anggap itu normal, sekarang itu kayak jadi kayak berasa dilebih-lebihin gitu. You know what I mean? But that is a good thing. Karena itu adalah habit yang udah dari dulu. Yang udah dari dulu ketika the first day school, we are being company by parents, ya. It's a bit normal for me. Kalau untuk sekarang, aku nggak tahu, mungkin rada-rada didramatisin kali ya atau apa gitu ya. But it's you know, it's a good thing, like what I said before gitu. Jadi ya enjoy pokoknya, teman Pro 2. Even though mungkin besok kalian ada yang udah SMP atau ada yang lagi dengerin aku, kalian SMP, MSN atau SD, MIN atau juga MAN, SMA, SMK, SMA atau whatever it is, yang memang kalian mungkin masih punya ibu dan bapak, ya don't be that euphoria. You have to look around, karena gak semuanya itu as lucky as you are gitu loh. Mungkin ada di sekeliling kalian itu yang they don't have any parent completely ya, yeah, they don't have any bother of parents like mom and father maybe. Jadi ya udahlah, jangan yang terlalu di euforiakan
ya kan? Atau rangkul teman-teman kalian yang mungkin nanti kalian tahu, kenal, udah kenal mereka mungkin, misalnya kayak masuk SD ke SMP kan udah pasti ada yang kenal gitu, dan di SMP yang sama atau di MSN yang sama gitu loh. So you know about each other, boleh kali ya diajak foto bareng keluarga kalian. That is simple things, very touching, tapi bikin memorable yang everlasting, yang pasti akan diingat selamanya. Kayak aku ingat teman aku pas aku TK, sampai sekarang aku ingat. Kenapa aku ingat? It's a unique moment for me especially, karena aku dianterin sama ibu dan bapak at that time. Teman aku dianterin sama kakeknya, padahal dia udah ada ibu dan bapaknya, cuman dia lebih deket sama kakeknya gitu loh. So that is unique thing yang sampai sekarang aku ingat dan lucu aja gitu loh. Oke, okay. Dan kayaknya aku nanti akan WhatsApp dia deh. Udah lama juga gak WhatsApp teman aku itu. Aku nanti mau pengen say hello, mau tanya. Terus aku pengen make sure juga pada saat itu, itu beneran kakek kamu kan gitu loh. Pada saat itu kita pernah bahas, cuma udah gak kita bahas lagi. Cuman abis ini kayaknya karena aku udah inget dia, keinget pula ini sekarang lagi ngebahas ini, ya aku akan message dia nanti. Aku akan text message dia, akan tanya kabar, sama akan tanya, kamu ingat gak sih? Kebetulan namanya Cutnya ya. Cutnya, kamu ingat gak sih pada saat itu kamu diantar sama kakekmu naik sepeda ontel? Oh gitu ya kan, aku mau tanya nanti sama dia. Habis aku putar lagu ya. Tetapi terus bersama dengan Pro DFM, teman terbaik kamu. Ini ada yang WA pagi-pagi, aduh luar biasa. Cuman WA-nya tadi jam 10 pagi. Aku jam 10 tadi itu masih sibuk nonton bola. Tabara was here ya. Nanti aku akan coba puterin lagunya. Ini ada dari Lara Purnamasari. Are you still there? You still with me, Lara Purnamasari? Mention me, text me again ya. Memang izin request lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Lagu Fortune dari Cookie, Mencintai. Hah? Lagu dari Fortune Cookie yang Mencintai, JKT48. Judulnya Fortune Cookie. Oke, nanti kita akan coba play. Selepas ada lagu dari Taylor Swift dengan The Fate of Aphelia. Dan nanti ada fakta. Sebelumnya nanti aku ini kayaknya aku WhatsApp temen aku nanti aja deh, karena abis lagu The Fate of Aphelia ini aku pengen kasih updatean berita unik antara persahabatan Taylor Swift dan juga Sabrina Carpenter yang lagi happening on X. So kira-kira what they doing? Nah, kita akan play dulu lagunya berikut ini.

Yay, Ovilia teman Pro 2, keep 100 on the line, the sea, the sky, teman Pro 2 ya. Kayaknya ikonik banget memang teman Pro 2. Tapi sebenarnya lagu Ovilia itu kan sesuatu hal yang kutukan gitu loh. Jadi the fate of Ovilia itu katakanlah kayak kutukan yang udah memudar. Jadi kutukan yang udah enggak jadi lagi kutukan ujung-ujungnya gitu loh. Because dia itu nemuin someone yang akhirnya memecahkan kutukannya gitu. So I think the Travis is the one, the man behind that songs, right? Karena Taylor Swift kan finally dia getting married maybe like 1 week ago if I'm not mistaken. Jadi dia udah nemuin jodohnya, guys, gitu loh. Jadi Taylor Swift sekarang is married. Sudah menjadi seorang istri dari Travis, teman Pro 2. So I think the fate of Ophelia is a really really song of Taylor Swift, and the man behind that song maybe itu Travis, teman Pro 2. Karena kayaknya cuma Travis yang bisa memecahkan the fate of Ophelia gitu loh. Jadi kutukan yang belum ketemu jodoh akhirnya ketemu jodoh. Wow. Okay guys, did you find your the fate of Ophelia? Mungkin aku juga masih Ophelia-nya belum fate ini ya, belum pudar gitu. So that's why I belum nemuin seseorang yang memecahkan kutukan itu. But anyway, I'm not gonna talking about that. Karena ini ada fun fact di Twitter yang kayaknya flying over teman Pro 2. Hubungan antara Taylor Swift dan juga Sabrina Carpenter. Luar biasa teman Pro 2. You know what? Mungkin ini agak sedikit gimana gitu ya kan, karena di X itu they are benar-benar kayak ngomong kalau misalnya Taylor Swift ini kan tinggi banget tuh, dia tuh 178 if I'm not mistaken, sementara Sabrina Carpenter height-nya tuh 152 gitu ya kan. So they hang out together, they wear heels together, automatically Taylor Swift tambah tinggi gitu ya. Jadi the cutest moment sebenarnya. Bukan bully ya. Mereka kayak lagi diomongin yang lucunya, benar-benar persahabatan tanpa memandang fisik gitu loh. Banyak orang-orang komentar tentang persahabatan mereka yang memang ternyata sudah terjalin begitu lama. Nah, berikut ini ringkasan beritanya. Hubungan antara Taylor Swift dan juga Sabrina Carpenter ini telah berkembang dari relasi mentor idola menjadi salah satu persahabatan paling erat dan ikonik di industri musik global. Jadi kolaborasi musik tour mereka itu pembuka Eras Tour. Sabrina terpilih menjadi penampilan pembuka untuk berbagai leg internasional The Eras Tour Amerika Latin, Australia, dan juga Singapura sepanjang tahun 2023 sampai 2024. Jadi duet di atas panggung, Taylor sempat memberikan kejutan dengan mengundang Sabrina ke atas panggung untuk berduet membawakan lagu hits Now He's Take Care On Me When I Out. That's that sweet, I guess so, gitu ya. It's that sweet, I guess so, gitulah kurang lebih lagunya Sabrina Carpenter. Nah, lagu kolaborasi Sabrina resmi berkolaborasi di album studio ke-12 Taylor Swift, The Life of Showgirls 2025, lewat lagu berjudul The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter. Akhirnya mereka duet, ya kan, di lagu tersebut. Aku gak pernah dengar lagi lagunya, nanti aku coba play ya. Nah, jadi hadir di pernikahan Taylor Swift. Nah, Sabrina menjadi salah satu sahabat terdekat yang hadir dalam pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden. Penampilan Sabrina dengan gaun rendah hitam gotik di acara tersebut sempat viral di media sosial karena Sabrina looks so amazing. Ya, perbedaan tinggi badan. Nah, momen girls night out mereka seringkali menjadi perhatian netizen karena kontras tinggi badan yang mencolok antara Taylor Swift tinggi semampai dan Sabrina yang mungil banget. Nah, terus juga dukungan Emmy Award 2026. Keduanya masuk dalam jajaran musisi yang bersinar di Primetime Emmy Award 2026 di mana Taylor memimpin lewat film konsernya dan Sabrina turut menjadi nominasi di kategori seni varietas. Nah, itu dia tadi teman Pro 2. So, mention me, bestie kamu siapa yang memang masih still on you, teman Pro 2. Mention me, bestie kalian yang sampai sekarang ini even tuh kalian itu udah sibuk dengan, you know, like your life, ya, your each life, ya, masing-masing hidup. Karena in this economy, hidup makin kesini makin wow, gitu ya, surprise setiap harinya. We never know, pas lihat media tiba-tiba perang lanjut lagi, gitu kan. Tiba-tiba Argentina tadi menang lagi, gitu. Life is always surprise gitu loh. Terus tiba-tiba ada yang enggak read WA dari tadi malam sampai pagi ini. Sementara aku salah enggak tahu salahnya di mana gitu loh. Who knows? Life is surprise, just enjoy gitu ya kan. Curcol dikit gitu loh. Bayangin loh enggak di read WA dari tadi malam sampai pagi ini aku masih seceria ini gitu loh. Coba cari orang yang kayak aku di mana? Di mana? Coba kalau enggak di Broadway FM gitu ya. Iya enggak Mario? Enggak di read dari jam 9 malam tadi sampai sekarang. Dan
ya udahlah, aku masih di sini. I'm still here, masih membawa joyful ya, kesenangan untuk teman-teman berdua. Gak mungkin juga aku mewek, mojok di pojokan nangis untuk menangisi seseorang yang garis. Aku I think gak banget lah ya. So let it be. It is what it is, biar aja lah gitu ya kan. Jangan nyanyiin dah. Ih, tahu gak sih, aku juga tadi gara-gara nonton itu tuh Argentina dan apa tuh namanya Swiss, juga kayak yang abang bilang itu, sesak aku jadinya. So ya, itu dia tadi informasinya antara persahabatan Taylor dan juga Sabrina, sama-sama di dunia musik, sama-sama cantik, yang satu udah married dan satu belum, yang satu tingginya tinggi banget 178, yang satu 152, but they still bisa menjadi berteman gitu loh. They still prove them the friendship gitu ya kan, enggak memandang apa namanya pandang fisik ya, enggak memandang kaya atau apalah segala macam. They still be friends together. Untuk kali ini aku akan coba puterin lagu dari Sabrina Carpenter, judul lagunya Tears tapi bukan Espresso ya. Yuk kita play lagunya, nanti kita akan update informasi-informasi lainnya. Banyak banget informasi nih dari www.radari.co.id. Untuk kalian yang belum daftar balap garis Aceh Barat, itu hadiahnya 20 juta lumayan, silakan didaftar. Beritanya itu ada, udah aku baca sih kemarin teman Pro 2. Tapi untuk kalian yang masih penasaran dengan beritanya, kalian klik aja lagi di www.rri.co.id. Memang headline di halaman muka, jadi di situ nanti kalian bisa dapat kontak person, mana tahu nanti kalian pengen balap gari atau lomba sepeda teman Pro 2 ya. Not only Aceh Barat, tapi ini Aceh Barat Selatan. So that is gonna be awesome. Di mana itu ya? Aku udah baca beritanya, malah aku lupa. Itu di seputaran Merbo. Nanti ininya apa? Tracknya ya? Apa sih namanya itu? Arenanya, lapangannya atau apa itu namanya? Ya udah yuk, kita puterin dulu dari Sabrina Carpenter dengan Tears.

JKT48 dengan Fortune Cookie. Ternyata bagus banget ya makna dari lagunya ya teman Produa. So that's why mungkin teman-teman kita kalau misalnya ngefans banget dengan JKT48 itu, kalau misalnya aku tuh punya teman salah satu teman aku yang stay di Aceh, pokoknya aku enggak mau sebutin di mana. Dia tuh kalau misalnya setiap JKT48 itu ada event, sebisa mungkin dia hadir, guys. Segila itu dia sama JKT48. So, ya udahlah ya, I asking her. Iya, perempuan lagi. I asking her, aku tanya, kenapa sih? What the reason you love JKT48 gitu loh maksudnya kan? Ya aku suka karena aku kan dengerin lagu tuh semua genre, guys. Aku dengerin lagu gitu loh, ya kan? Mau keroncong, rock, R&B atau apalah segala macam. Mau Slipknot, Limp Bizkit, ya kan? Mau itu apalagi God Bless. Mau itu Linkin Park is my favorite one. Kalau untuk sekarang aku udah suka Coldplay gitu loh. I listen a lot of genre of songs, R&B, pop, disco, apa tuh namanya dangdut, koplo. I listen a lot of songs ya, yeah, every single day. Dan ya, yeah, bagi aku musik itu ya enak aja gitu loh. Tapi kan kalau misalnya you choose a favorite, pasti aku sukanya siapa gitu. You already know, guys, ya. Oke. Okay. Dari dulu aku udah sebut kalau misalnya aku paling suka sama 2019, Coldplay, kayak gitu, ya kan. Linkin Park. Terus juga kalau yang perempuannya aku suka Agnes Mo, kayak gitu. Ya kan, kayaknya, gak tau lah. Semua musik mereka tuh bagi aku kayak sesuatu yang bikin terapi, mediasi, meditasi, kayak gitu kan. Yang bikin tenang. Kadang-kadang kalau lagi gak mood, dengerin lagu itu jadi mood. Kadang-kadang kalau lagi galau, dengerin lagu itu makin hancur gitu ya. Ya kan, kalau di 2019 yang paling aku suka sampai sekarang itu Pupus. Aku suka Pupus, aku suka Risalah Hati gitu loh. Tapi yang versi mereka banget, gak yang sekarang-sekarang. Kalau sekarang kan udah di cover, udah di mix and match atau apalah, udah di, pokoknya yang dulu banget, yang original release, first release yang original Risalah Hati itu coba kalian dengar, enak banget ya. Dari awal aja cinta, apa tuh, aku bisa membuatmu gitu. Oh, gimana gitu ya. Pupus juga. Terus 2019 yang lama-lama, apalagi yang aku suka ya. Ya selain Kangen itu kan udah orang mungkin udah familiar. Tapi familiar semua sih kalau lagu 2019 ya. Selain Pupus, Risalah Hati, Kangen, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Terus apa lagi tuh. Banyak tuh lagu-lagu yang aku suka. So aku nanya-nanya kan, ngomong-ngomong kayak gitu, kok bisa sih kamu kayak spend waktu gitu loh, terus juga spend nabung gitu, kamu datang JKT48 ke Medan, kamu datang JKT48 ke Bogor, kamu datang, aku bilang gitu. Ya adalah beberapa kali event dari JKT48 tuh dia selalu hadir gitu loh ya kan teman Produa. Ya katanya gak tahu, selain bikin semangat, katanya orang aja cantik, padahal dia cewek. Kata itunya tuh kalau kamu lihat aslinya cantik-cantik banget itu ininya, member-membernya gitu katanya. Aku bingung sama JKT48 ini kan, mereka kan rombongan gitu kan, maksudnya kayak nyanyinya kan benar-benar 20 orang lebih gitu loh. Aku bahkan nggak ada yang aku tahu satu yang benar-benar aku lengket selain Harazuka ya. Siapa sih namanya tuh yang lucu tuh, yang orang Jepang yang sekarang berkarir di Indonesia? Nah itu aja namanya aku bisa salah gitu loh. Yang satu lagi yang memang aku tahu ya Nagila. Karena Nagila dia udah akhirnya booming dengan dia sendiri sekarang gitu kan. Mulai dari Malam Chaos ini kan dia udah udah booming gitu loh. Jadi so aku tahu gitu loh. Tapi kalau yang lainnya aku gak hafal. Segitu ramenya teman Produa. Satu lagi aku hafal tuh yang ada Gingsulnya. Yang ada Gingsul. Tapi mostly memang mereka very iconic semua. Dan kalau kita bahas profil mereka satu-satu tuh, kayak memang udah dikumpulin di JKT48 itu kan ada season ini, ada di tahun yang sekian sampai yang kesekian gitu kan. Itu kan adaptasi dari Jepang kan teman Produa. Itu kan banyak banget tuh mereka tuh teman Produa. Ada, dan mereka tuh ternyata punya banyak skill dari mereka masing-masing itu, cewek-cewek itu tuh. Mulai dari banyak, ada yang atlet lah, ada yang kuasai banyak bahasa lah gitu loh ya kan. Ada yang pinter banget ciptain lagu, ada yang pinter banget ngedance di luar daripada itu, ada yang bisa nge-rap atau apalah segala macem lah ya. Luar biasa kalau kita pikir talent dari manusia ini gak pernah ada habis-habisnya teman Produa ya kan. Dan mereka itu bersinar dengan cara mereka sendiri. Dan ada juga fun fact, kemarin aku sempat baca cerita salah satu dari member mereka tuh iseng ikut, padahal mereka tuh gak suka dengan dunia musik, tapi kayak atlet ya, seorang atlet gitu. Tapi mereka harus, ya karena di situ lagi ada fortune-nya, kayak aku jadi keinget lagu yang tadi, ngerti gak sih? Cookie Fortune itu. Maksudnya kan kita dalam hidup ini emang harus turunin ego ya teman Produa ya. Kadang-kadang sesuatu hal yang gak kita suka, malah gigi kita di situ guys, gitu loh. Dan kita ngejalani akhirnya, walaupun kadang-kadang ngebatin, tapi kita
akhirnya jatuh cinta dengan hal tersebut. Itu change our character, ego and everything gitu kan teman berdua. Emang kadang-kadang kayak lagu Cookie Fortune itu tadi kan pesannya bagus ya, maksudnya ya gak usah ragu lah dengan masa depan. Kita gak pernah tahu orang itu sukses di usia berapa gitu loh. Bahkan yang buat KFC itu dia sukses udah kakek-kakek dia suksesnya ya kan. We never know. Jadi kita gak pernah boleh untuk underestimate siapapun sekarang ini. Yang mungkin taraf sukses orang sekarang mungkin harus di mana, harus apalah apa. Sementara kan sebenarnya kalau definisi sukses itu kan setiap hari kita bisa kelola hidup kita dengan baik, makan benar, istirahat yang cukup, hidup sehat aja itu sukses gitu loh. Jadi enggak yang muluk-muluk harus apalah misalnya kayak gitu loh. Misalnya harus punya handphone baru, baru sukses, iPhone 17 misalnya. Ya enggak lah ya. Mungkin harus punya motor listrik atau apalah, sepeda mahal atau apa, anything else. Enggak semua yang sukses itu dinilai dari expensive things, hal-hal yang mahal gitu loh. The way kamu bisa kelola mood kamu dengan baik, kamu treat orang dengan baik, ya kan? Aku baru-baru ini juga nemu kata-kata di Instagram. Aku gak tahu, algoritma aku sekarang lagi jalan banget guys gitu loh. Jadi semalam itu aku gak enak sebenernya ngobrolnya. Aku takut dia stay tune ya, karena habis nonton bola bareng dia tadi. Jadi semalam habis badminton nih kami tadi malam ya teman berdua. Dan lumayan gak pegel aku hari ini. Biasanya setiap habis main badminton tuh, karena kan seminggu sekali guys aku olahraga yang badminton seminggu sekali, yang lainnya jalan sama lari gitu kan. So pegel biasanya sampai angkat gayung aja gak bisa. Nih tadi pagi kok gak ada gitu loh, kok aman gitu kan. Berarti udah mulai tekniknya udah mulai dapet gitu loh. Jadi tadi nonton bola bareng, semalam habis badminton kita ini dulu gak ngopi sih, karena aku takutnya gak tidur gitu. Jadi ngeteh lah ibaratnya, ngeteh sebenarnya kafein juga ya. Tolol juga aku. Konyol maksudnya kalau sebut tolol. Konyol juga aku ya. Semalam kita sampai bingung mau pilih apa. Minum jus udah jus. Minuman hidrasi udah beli gitu ya kan. Duh, kita minum apa lagi nih? Sebenarnya pengen ini aja, pengen duduk sebentar, hilang-hilangin keringat baru pulang gitu loh. Maksudnya biar chill gitu loh. Cooling down lah ibaratnya sebelum kita pulang mandi kan. Terus semalam dia mungkin karena kehausan kali ya. Biasanya dia jarang banget kayak bilang ke pelayannya, kok dikit banget sih esnya. Padahal aku tengok, menurut yang aku lihat itu es udah es semua satu gelas. Aku bilang ke dia, hey itu udah es semua, yaudah kamu ambil es aku bilang kayak gitu. Daripada kamu suruh ribet, karena lagi rame kan di kafe, di warung kopi lagi rame, masa pelayannya harus ngambil khusus es lagi, aku bilang kayak gitu kan. Maksudnya aku sadarkan dia, iya memang kadang-kadang kita gitu perlu ya. Maksudnya kadang-kadang aku juga mungkin pernah bersikap yang tidak baik gitu loh. Maksudnya enggak menyenangkan. Dia yang ingatin tadi malam, aku yang ingatin gitu loh aku bilang. Terus muncul kata-kata di Instagram, maksudnya hindari teman-teman yang begini, aku bilang. Tuh kamu jangan sampai kayak gini, kayak kata-kata di Instagram ini aku bilang. Maksudnya men-treat orang dengan gak baik pada saat, padahal kita tuh yang lagi kehausan, kita yang lagi bad mood, kita yang lagi sial, yang lagi apes. Jangan kita buang ke orang, ibaratnya kayak gitu kan. Ketawa kami akhirnya semalam, akhirnya dia minta maaf sama pelayannya. Pas bayar dia minta maaf, itu sorry ya tante udah kehausan. Memang agak lama sih dibawa hanya sekedar teh dingin at that time, itu lamanya minta ampun ya. Mungkin we have, mungkin kita gak tahu, they a lot have a lot of trouble out there, mungkin entah apalah, kita gak pernah tahu ya. Tapi emang lama sih teman pro 2, kita tuh udah haus banget sebenarnya gitu kan. So that's why teman aku akhirnya nge-treat waitersnya tuh agak kurang baik. Dan aku langsung, pas buka IG langsung muncul tuh kata-kata begitu, langsung deh aku kasih tahu ke dia. Tapi setelah dia minum, kalau belum dia minum mungkin takutnya dengan aku ditempeleng, ditabok gitu ya kan. Setelah dia minum, setelah aku lihat nih moodnya udah oke, hah, bek lagi nyobo, aku bilang kayak gitu, aku tunjuk di Instagram. Maksudnya kita gak boleh, maksudnya ya kita lagi apes, kita lagi sial, masa kita salahin orang gitu kan, gak fair banget gitu loh. Padahal aku tengok di esnya tuh udah banyak banget, udah es semua di tehnya itu, mau es seberapa banyak lagi, aku bilang kayak gitu kan. Maksud aku gak suka sih yang ribet, ibaratnya gitu. Intinya gitu aja sih teman berdua, ya kan. So that's why, kok jadi ke situ ya tadi larinya ya. Kita lagi cerita JKT48, kenapa lari ke situ? Ini pasti ada hubungannya nih sebenarnya. Oh iya, masalah keberuntungan tadi. Iya kan? Itu dia tadi. Karena kita gak pernah tahu seseorang itu menghadapi apa yang dia hadapi itu kan beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Kita pun belum tentu bisa jadi seperti mereka sanggup. Mereka pun belum tentu bisa sanggup seperti kita gitu kan teman berdua. So, jadi Cookie Fortune itu bercerita tentang ya udahlah gak usah perlu dirisaukan. Sepanjang kita masih waras, sehat dan segala macam, kita masih bisa menemukan faktor keberuntungan kita itu kapan saja selama kita masih hidup, ya kan? Karena setiap orang itu diciptakan untuk sukses, berhasil dan lain-lain, cuman belum menemukan jalannya aja. Truly believe, sama kayak jodoh, semua orang itu diciptain sudah ada jodohnya, cuman belum menemukan aja teman-teman.
Kita putar lagu dulu ya. Stay tune. Aku mau sebat dulu nih. Udah gabung untuk Kak Dharma tuh di depan ya. Oke, brother. Stay tune.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RI Melabuh.

Roda FM teman terbaik kamu, untuk saat ini sudah tiba saatnya azan zuhur. Berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya, anda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Oke, teman Pro 2, saya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2 semuanya. Dan selanjutnya kita akan mengikuti Pro 2 Chat, teman Pro 2 untuk program Music Live Chat. Tetapi terus bersama dengan untuk program Top 20 Nasional dan Top 20 Mancanegara. Tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

0: kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

100.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya. Thank you banget yang udah dengerin Oza siaran dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang ini ya. Pastinya abis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Elan di chart Indonesia dan juga internasional. Kalau begitu, Oza pamit. Selamat berhari Minggu, teman Pro 2. Bye-bye.

teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh

0: Oke, Teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya, cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus.

dengar suaramu lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Adik Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro. Ya, kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik.

dengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex War.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So,

Nah, pas banget sekarang udah jam 4 sore, kita udah mulai program Sore Ceria ya teman berdua. Nah, hari ini tema kita adalah Gen Z dan Financial Planning. Nah, jadi sore ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget kita anggap ribet gitu ya. Padahal sebenarnya penting banget ya buat masa depan, terutama di financial planningnya ini teman berdua. Jadi banyak orang yang mikir kalau misalnya perencanaan keuangan itu cuman buat orang yang udah punya gaji yang gede gitu ya. Padahal justru kebiasaan mengatur uang itu lebih penting daripada jumlah uangnya. Apalagi Gen Z kan dikenal sebagai generasi yang kreatif, melek teknologi, dan juga punya banyak peluang menghasilkan uang nih teman berdua. Nah, mulai dari freelance, jualan online, jadi konten kreator, sampai punya usaha sendiri. Tapi di sisi lain, godaan buat belanja juga makin gede nih ya. Jadi kita zaman sekarang kan tinggal buka aplikasi, check out ya, besok barangnya udah nyampe ataupun berapa hari lagi barangnya udah nyampe. Nah, disinilah pentingnya financial planning. Jadi bukan berarti harus pelit ya, tapi lebih ke gimana kita tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan gimana uang yang kita punya itu bisa kita pakai dengan bijak. Karena pada akhirnya uang yang kita kelola dengan baik itu bakalan bikin hidup kita lebih tenang dibandingin uang yang banyak yang abisnya tanpa arah gitu ya. Akhirnya teman Prodo, nanti kita akan bahas selama beberapa segmen tentang financial planning. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo Dari Mabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 dari Mula Buat Teman Terbaik Kamu. Balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang tadi mungkin habis selesai sholat asar, semoga hatinya kembali tenang. Dan sekarang udah jam 16:37, dimana disini udah mulai masuk sore ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mempersiapkan ya untuk besok pagi hari Senin masuk ya, semoga untuk persiapan juga lancar. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan juga hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah kita balik lagi ke program Sore Ceria ya teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal Gen Z dan financial planning. Nah kita masuk ke segmen kedua. Kalau misalnya kita ngobrolin financial planning ya, sebenarnya langkah pertama itu sederhana banget ya teman Pro 2, yaitu mengenal kemana uang kita pergi gitu. Jadi bisa dengan mencatat mungkin ya, atau kalau bisa kita tahu kemana nih arah-arah uang kita pergi. Jangan sampai nanti baru gajian ya satu hari, abis itu udah lewat aja gitu uangnya ya. Nah kadang kita ngerasa uang kita cepat habis, padahal kalau misalnya kita catat ternyata banyak ya pengeluaran kecil-kecil yang kalau kita jumlahin nilainya lumayan besar. Misalnya nih kayak beli kopi setiap hari, ataupun langganan aplikasi yang jarang dipakai gitu ya, ataupun belanja karena tergoda promo padahal kita belum butuh-butuh amat gitu. Nah mulai sekarang coba kita biasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi gak perlu ribet ya, cukup pakai aplikasi di smartphone ataupun pakai note sederhana ataupun catatan sederhana. Nah setelah itu kita buat anggaran bulanan, terus kita tentuin nih berapa untuk kebutuhan utama, berapa untuk tabungan, dan juga berapa untuk hiburan. Nah kalau bisa kita sisihin juga untuk dana darurat. Nah jadi kita juga harus ingat menabung itu bukan soal nominalnya yang gede ya, tapi gimana kita konsisten menyisihkan sedikit demi sedikit itu jauh lebih baik daripada nunggu punya uang banyak tapi gak mulai-mulai gitu, karena gak banyak-banyak ya. Karena udah banyak kita keluarkan untuk check out mungkin ya, hal-hal yang kecil-kecil kayak alat cuma 30.000, 40.000 gitu ya. Tapi setelah kita kumpulin itu ternyata menggerus tabungan kita nih teman Pro 2. Jadi financial planning itu bukan soal kebiasaan ya, bukan soal gengsi, tapi itu tentang konsisten kita gimana menyisihkan sedikit demi sedikit uang yang kita punya. Nah, kita akan masuk lanjut lagi ya teman Pro 2 untuk ngebahas tentang financial planning ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai Tawang Pro 2, masih bareng Tia nih. Kita masih di program Sore Ceria nih Tawang Pro 2. Kita masih ngobrolin soal Gen Z dan financial planning nih Tawang Pro 2. Nah, banyak orang mikir kalau misalnya ngatur keuangan itu berarti nggak boleh nongkrong atau jalan-jalan ya. Padahal nggak gitu sih sebenarnya konsepnya. Nah, financial planning ini bukan ngelarang kita buat menikmati hidup, tapi ngebantu supaya kita tetap bisa bersenang-senang tanpa bikin kondisi keuangan kita berantakan, atau biasanya tanpa bikin kita boncos gitu ya. Nah, misalnya sebelum nongkrong, kita tentuin dulu nih budget yang memang udah kita siapkan itu berapa. Jadi nanti setelah kita selesai nongkrong, kita gak perlu panik nih lihat saldo gitu tinggal berapa. Jadi gak kalap kita pesan ini pesan itu gitu ya. Nah, selain itu jangan mudah tergoda ngikuti gaya hidup orang lain di media sosial. Jadi jangan, kalau misalnya kita lihat di media sosial kok orang-orang

seru banget ya, mesin ini gitu ya. Jadi kita ikutin gitu supaya kita nggak kalah gaul gitu ya. Padahal kita nggak tahu apakah mereka sebenarnya memang udah nyiapin budget segitu untuk mereka ada kebutuhan untuk upload media sosial gitu. Padahal yang tadinya kita ikuti belum tentu di belakangnya itu sama kehidupannya dengan kita. Bisa jadi dia punya passive income gitu ya, ataupun punya pendapatan lain sehingga dia bisa membuat hidupnya itu seperti itu. Jadi kita gak bisa samain standar hidup orang lain dengan standar hidupnya kita gitu teman Pro 2. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu teman Pro 2. Nah, lebih keren lagi kalau punya keuangan yang sehat daripada memaksakan tampil mewah tapi harus ngutang gitu ya. Kadang miris banget ya ngelihat orang yang demi tuntutan medsos gitu ya, demi tuntutan upload itu rela buat ngutang gitu. Padahal nanti setelahnya kita pusing sendiri gitu, Bro 2. Nah, kalau misalnya sejak muda kita udah terbiasa ngelola uang dengan baik, ke depannya juga kita bakal lebih siap nih ngehadapin berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, buka usaha, sampai ngewujudin mimpi-mimpi besarnya kita. Karena masa depan kan dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini sama Bro 2. Jadi kita juga harus bijak buat ngambil keputusan, apalagi dalam lingkup finansial nih sama Bro 2. Oke, sama Bro 2 masih ada satu segmen terakhir sebelum kita akhiri program Sore Ceria hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, Tama Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah mau di penghujung program Sore Ceria hari ini nih, Tama Pro 2. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwasannya financial planning itu gak cuma tentang angka ya, tapi tentang kebiasaan yang akan nentuin kualitas hidup kita di masa depan nih, Tama Pro 2. Nah, jadi dengan kita mulai langkah yang kecil ya, kayak misalnya nih, catat pengeluaran, buat anggaran, sisihin tabungan ya, siapin dana darurat, dan belanjalah sesuai kebutuhan. Jadi gak masalah kalau misalnya penghasilan kamu belum gede ya. Yang paling penting adalah ngebangun kebiasaan mengelola uang dengan disiplin nih, Tama Pro 2. Jadi kita juga harus ingat, tujuan financial planning itu bukan supaya kita berhenti nikmatin hidup ya, ataupun mengekang keuangan kita gitu ya, tapi supaya kita bisa tetap nikmatin hidup hari ini tanpa ngorbanin masa depan. Jadi kita gak akan ngerasa kayak, aduh tanggal muda aku foya-foya gitu, tanggal tua aku merana gitu. Jadi gak harus sampai seperti itu. Jadi dengan kita financial planning, setiap hari berasa tanggal muda gitu ya. Jadi dengan kita mungkin bagus financial planningnya, jadi setiap hari itu apapun pengeluaran kita, apapun yang kita belanjakan gitu ya, jadi itu sesuai dengan pos-pos yang udah kita siapkan sebelumnya, jadi kita lebih tenang gitu, jadi nggak ngerasa kayak aduh aku foya-foya banget hari ini, besok aku merana gitu, aku nggak ada cuman makan nasi pakai garam gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jangan dengan kita berfoya-foya hari ini, kita akan mengorbankan masa depan kita nanti nih, Tama Pro 2. Jadi ayo jadi generasi yang bukan cuman kreatif dan produktif, tapi juga cerdas nih dalam mengatur keuangan. Oke, Tama Pro 2, terima kasih banget ya udah stay tune terus selama berapa segmen ke depan tadi, dan juga menghabiskan waktu sore bersama Sore Ceria. Semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk mulai lebih bijak atur keuangan, karena masa depan yang nyaman dimulai dari kebiasaan baik sejak hari ini nih, Tama Pro 2. Oke, Tama Pro 2, Tia sudahi dulu ya pembahasan kita di program Sore Ceria hari ini. Jangan jangan kemana-mana, dan juga tetap ingat ya, di tiap hari jam 4 itu bakal ada program Sore Ceria seperti biasa ya, dan bakal bahas-bahas hal-hal yang menarik lagi pastinya. Dan di sini Tia juga masih tetap akan menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin sore sampai waktu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya dokternya Saji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Lagi nih bang. Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026,
1: Swiss!
2: Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

90,3 Pro 2 dari Melabuh teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah, enggak kerasa ya teman Pro 2, waktu udah menunjukkan pukul 18 lewat 11 menit yang tandanya kita udah mau masuk ke waktu maghrib nih ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin baru selesai jalan-jalan ya dari luar, karena kan hari ini hari terakhir libur. Jadi bentuk besok mungkinan udah sibuk lagi, apalagi untuk orang tua muda gitu ya, yang anaknya mulai masuk sekolah, besok udah mulai sibuk banget ya, apalagi ibu-ibu udah mulai nyiapin bekal untuk masuk hari pertama sekolah nih ya teman Pro 2. Jadi ataupun buat teman Pro 2 yang mungkin baru mau masuk sekolah ya dari SMP menuju ke SMA gitu, semangat. Semoga apapun yang kamu bayangkan ya, ekspektasi kamu tentang sekolah yang bakalan kamu jalani itu terwujud ya. Jadi gak terlalu jomplang banget dan tetap semangat pastinya. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, tetap diingatkan untuk hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena udah mulai di jam 6 ini udah mulai rame ya lalu lintas ya. Jadi kita juga harus hati-hati dan juga saling menjaga nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2 tetap maksimal menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin sore sampai maghrib teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda. Siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, di sini sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan pasar terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga 500 ribu per hari. Walau sekejap, ingin selalu dekat denganmu, enggan hati. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengaku dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000. Namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat terpenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.

Hal senada juga disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Cipang KB Gampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai 500 ribu bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat.

Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkile, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat, seperti penyambutan Linto Baru.

Selain menjadi komunitas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh, di mana tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dalam berbagai kegiatan adat dan acara seremonial. Oke, teman-teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mobo, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Hei teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.55, itu ditandainya akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat fardu maghrib, semoga untuk ibadah sholatnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Baik, teman-teman berdua yang mungkin sedang menjalankan sholat ibadah sholat maghrib, semoga setelah nanti ibadah sholat maghrib dapat lebih tenang dan untuk menjalani ataupun menjalani hari sampai nanti di malam hari ini ya, teman berdua. Nah, buat teman-teman berdua, kita sesaat lagi akan bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Pro2 Indie. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Dinas Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di malam hari ini kembali aku Faiz hadir menemani kamu untuk edisi siar Minggu di tanggal 12 Juli 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 untuk di malam hari ini? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Dan teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengerin Pro 2 Indie, Relay Pro 2 Jakarta, dan saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabuh yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabuh Aceh Barat. Dan teman Pro 2 dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Melabuh dan sekitarnya pada pukul 20:09 waktu Indonesia Barat. Ya, sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Abdia pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat, sementara untuk yang berada di Nagan Raya pada pukul 20:08 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya pada pukul 20:12 waktu Indonesia Barat, sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Simelu pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan Isya, kali ini Faiz bakal persembahkan salah satu single awal jumpa nih miliknya Nicky, High School in Jakarta.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2 di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat isya untuk kawasan Labu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune ya barengan Faiz di malam hari ini. Dan yang pastinya Faiz masih bakal terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita simak dulu nih, ada Romaria 24/7. Stay tune.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

90,3 FM Pro 2 RR Melabu teman terbaik kamu. Ada miliknya Sal Priadi serta Mulia. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi berulang tahun di hari ini ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan segala doa-doa yang baik ini bisa segera terwujud ya teman Pro 2. Untuk kamu yang kepingin cepat selesai kuliah, ya mudah-mudahan kuliahnya cepat selesai, amin. Ya mau cepat dapat kerja, mudah-mudahan bisa segera dapat kerja, amin ya teman Pro 2. Untuk yang mau cepat-cepat nikah ya, mungkin udah capek juga dengan kehidupan ini ya. Ya mudah-mudahan cepat nikah juga, amin ya. Tapi kalau saran Fai sih, menikah itu bukan karena kamu ngerasa capek ya, tapi karena kamu benar-benar udah siap ingin membina rumah tangga. Karena kehidupan setelah menikah itu jauh lebih sulit ya ketimbang sebelum menikah. Jadi teman Pro 2 tuh jangan, ayah udah deh aku karena udah capek nih kuliah juga gak lulus-lulus ya kan, cari kerja juga gak dapat-dapat, ya udah aku nikah aja gitu. Nah ujung-ujungnya nanti kamu setelah menikah itu tidak seindah apa yang kamu bayangkan ya teman Pro 2 ya. Tapi kamu menikah itu dalam kondisi benar-benar yang udah siap, niatnya itu ibadah, niatnya itu memang benar-benar ingin menjalin sebuah kehidupan rumah tangga ya teman Pro 2. Nah baru deh kamu nikah. Gak apa-apa sih nikahnya agak telat dikit ya. Karena persiapan apa kesiapan mental seseorang itu gak dilihat dari umur ya teman Pro 2. Ada orang yang mungkin umurnya masih muda tapi mentalnya udah siap untuk menikah, ya silakan aja. Tapi ada juga orang yang mungkin usianya udah menginjak kepala 3 tapi kayaknya belum siap mental untuk menikah, ya gak masalah ya teman Pro 2. Karena memang setiap orang tuh punya kehidupan yang berbeda-beda ya. Ada orang yang mungkin kenapa menyebabkan dia seperti itu, pasti kehidupan sehari-hari yang dia alami itu gak sama dengan kehidupan yang kita alami. Jadi kita gak bisa memaksakan orang, kamu kayaknya nikah aja deh bagus tahun ini atau tahun depan gitu. Gak bisa gitu juga ya teman Pro 2. Karena kita gak tahu nih apa yang dihadapi sama orang yang kita nasihati itu, bisa jadi kehidupan dia tuh jauh lebih sulit dari apa yang kita bayangkan. Mungkin dia kelihatannya happy-happy aja ya di luar, tapi di dalam kita gak tahu kehidupan dia mungkin bisa jadi lebih sedih ya, atau mungkin lagi punya luka batin yang mendalam dan lain sebagainya. Makanya nih ya, aku kalau ketemu sama teman-teman lama itu jarang banget tanya, kamu udah nikah atau belum? Udah punya anak belum? Karena menurut aku itu privasi ya teman Pro 2. Kecuali kalau dia misalnya ngomongin di awal ya, dia pancing duluan nih. Nah itu baru deh Faiz bahas ya. Misalnya dia pancing duluan nih, tanyain Faiznya, Faiz ke udah nikah belum, udah punya anak belum? Nah itu baru Faiz pancing balik. Tapi kalau misalnya kayak mau mulai obrolan soal pernikahan, apalagi kalau kita udah lama gak jumpa ya teman Pro 2, itu rasanya pasti teman kita tuh bakalan ill feel ya kan. Dia bakal tanya, apa sih baru ketemu juga udah tanya masalah pribadi ya. Mungkin kamu pernah ngerasain hal yang sama gak sih teman Pro 2? Jujur ya kalau Faiz dulu-dulu sebelum menikah itu kayak malas juga ikutan reuni gitu. Karena ujung-ujungnya nanti pasti yang ditanya masalah pribadi ya kan. Tanya kerja di mana, udah punya apa aja dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah melewati fase-fase itu, ya gak ngaruh sih mau ditanya apa aja silakan. Tapi kasihan ya buat teman kamu yang sampai saat ini mereka tuh lagi galau, lagi gundah, terus tiba-tiba pas ketemu sama kamu, udah lama gak ketemu, udah lama gak jumpa, niat hati dia mungkin pengen silaturahmi, pengen ketawa-ketawa. Pas ketemu sama kamu malah ditanyain masalah pribadi ya. Kamu kok mukanya lesu banget nih, cerita dong ada masalah apa gitu. Padahal bisa jadi teman kamu tuh kecapean habis kerja, habis lembur ya. Terus tiba-tiba ketemu kamu yang kepo nanya lagi ya, udah nanya udah gak bantuin ya. Minimal bantuin kayak misalnya, kamu udah nikah belum? Ini ada teman aku yang masih single, cari jodoh juga, mana tahu kalian cocok nih, aku kenalin ya. Nah itu baru ya teman yang mendukung ya. Kadang-kadang orang cuma nanya aja tapi gak ngasih solusi ya teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

91,3 FM Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal konten kreator ya, kalau zaman sekarang itu bukan cuma sekedar hobi aja untuk mengisi waktu luang, tapi sudah banyak orang itu menjadikan sebagai profesi. Karena memang ini bisa menjadi karir yang menjanjikan. Kalau dulu mungkin kamu hanya mengandalkan media konvensional ya, sekarang apapun kamu bisa berkarya dan dikenal melalui media sosial seperti YouTube, podcast ya, bahkan dari TikTok juga ya. Dan seiring perkembangan zaman juga ya teman Pro 2, kalau dulu kan radio cuman didengar lewat terestrial ya, lewat radio biasa aja atau streaming nih. Tapi zaman sekarang boleh nih teman Pro 2 sekali-sekali scroll ya sosial media, baik itu TikTok, Instagram, itu radio-radio pada live ya sekarang, live di TikTok itu. Karena memang orang zaman sekarang tuh juga pengen tahu siapa sih yang sedang siaran ya kan. Terus kegiatan dari penyiarnya apa nih selama nggak siaran, itu sekarang bisa dilihat. Nah itu salah satu bentuk perkembangan teknologi. Dan yang biasanya teman Pro 2, orang tuh lebih banyak menghabiskan waktu di internet ya. Karena memang untuk sekarang kan mencari hiburan itu gak mesti harus ke warnet ya, tapi lewat ponsel kamu aja, dan kamu mungkin sekedar scrolling di media sosial, kamu bisa banyak dapat hiburan ya, informasi dan juga video-video edukasi ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pergi ke suatu tempat ya, jalan-jalan itu boleh ya teman Pro 2, kamu boleh bikin video singkat mungkin perjalanan kamu selama 1 menit ya, itu diposting. Nah itu orang-orang lebih pada suka ngelihat postingan-postingan seperti itu daripada postingan-postingan yang mungkin lebih apa ya, lebih bersifat formal ya teman Pro 2. Tapi kalau konten-konten yang kayak sehari-hari ya, aktivitas yang kamu lakuin itu biasanya lebih diminati ya sama orang-orang pengguna sosial media. Nah di radio kita juga ya sekarang kan sudah merambah digital ya, banyak konten-konten yang sengaja dibuat itu untuk menarik para pendengar juga dan pengguna sosial media. Jadi wajar ya kalau sekarang tuh RRI gak cuman siaran aja ya, tapi kita ada live YouTube, kita juga ada konten-konten di sosial media. Nah untuk teman Pro 2 yang belum follow, silakan kamu boleh follow nih TikToknya RRI Melabuh ya. Jadi boleh follow RRI Melabuh TikToknya ataupun juga Instagramnya, atau bisa follow media sosial Pro 2 Melabuh ya, itu ada Instagram dan juga ada TikTok juga ya teman Pro 2. Nah kalau misalnya selama ini kamu mikir konten-konten sekarang tuh kan cuman sekedar untuk postingan aja, enggak ya teman Pro 2, kalau misalnya itu FYP atau viral, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan. Bahkan kabarnya ya teman Pro 2, ada kawan aku itu bisa dapat duit sekitar 1,5 jutaan lah, mungkin gak gitu banyak ya, tapi setidaknya itu kan sangat ngebantu banget ya teman Pro 2 dari pemasukan dari konten-konten yang dia buat di sosial media. Nah biasanya itu dapat dari iklan dan sponsorship ya, biasanya itu untuk YouTube, Instagram, TikTok dan berbagai platform lain, memungkinkan kreator mendapatkan uang dari iklan dan kerjasama dengan brand. Kemudian juga ada yang namanya langganan dan donasi. Jadi melalui platform seperti Patreon dan Ko-fi ya, ini biasa kreator bisa mendapatkan dukungan langsung dari para penggemar ya. Kemudian juga ada yang namanya affiliate marketing. Nah kamu sering kan belanja-belanja barang tuh teman Pro 2, jangan lupa tuh sematkan keranjang kuning. Nah biasanya setiap barang yang dibeli dari keranjang kuning kamu itu juga dapat duitnya teman Pro 2 ya. Jadi jangan heran ya, kok bisa sih dia jalan-jalan enak, makan enak, padahal dia di rumah aja. Nah kamu gak tahu caranya, bisa jadi konten-konten dia di sosial media itu viral dan menghasilkan uang ya. Jadi jangan jadi tetangga yang julid ya. Karena kebanyakan orang kadang gak tahu dan gak mau bertanya ya teman Pro 2. Jadi menebak-nebak nih, kenapa sih kok dia bisa jalan-jalan ya, kok bisa pergi sana sini, padahal dia kerjanya di rumah aja. Nah bisa jadi dia kerja di rumah tapi menghasilkan uang ya teman Pro 2. Terus menjual produk digital, ini juga bisa menghasilkan uang ya, seperti kursus online, e-book ya, kemudian juga preset editing hingga merchandise bisa menjadi sumber penghasilan tambahan.
Ya teman Pro 2, perkembangan teknologi juga membuka lebih banyak peluang untuk konten kreator ya, dengan adanya kecerdasan buatan atau AI. Ini juga bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas ya. Mungkin kamu lihat beberapa postingan juga di sosial media, kayak ada video-video singkat gitu, tapi yang buat tuh bukan apa ya, bukan manusia gitu, kayak apa semacam animasi-animasi. Nah itu biasa dari AI ya teman Pro 2. Itu juga kalau misalnya kontennya menarik ya dan unik, itu bisa menghasilkan uang juga ya teman Pro 2. Nah kemudian konten kreator ini bersifat fleksibel dan bisa dijalani dari mana aja. Nah seperti yang aku bilang tadi nih, kamu gak mesti harus kerja di suatu tempat ya, tapi bisa di mana aja, mau dari rumah ya, mau sambil jalan-jalan, mau sambil ngapain aja, teman Pro 2 ini memiliki kebebasan dalam bekerja. Jadi kamu bisa menentukan sendiri nih jadwal, memilih topik yang disukai, dan membangun komunitas sesuai minat kamu. Jadi gak harus bekerja dari kantor ya teman Pro 2, cukup dengan laptop dan ponsel, kamu bisa menciptakan karya dari mana aja. Kemudian juga sukses di dunia konten ini bukan hanya soal mengikuti tren, tapi juga menemukan nice yang sesuai dengan minat dan keahlian kamu. Ya biasanya kan banyak orang-orang itu kayak buat konten itu bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan selama ini ya. Misalnya kamu bekerjanya di bagian apa gitu, tapi kontennya bisa jadi tentang teknologi, tentang gaming ya, atau tentang bisnis dan keuangan ya, tips investasi, wirausaha, dan ekonomi digital ya teman Pro 2. Biasanya itu banyak sekali edukasi-edukasi yang dihadirkan. Dan yang terakhir mungkin tantangan yang perlu dihadapi. Nah biasanya ya konten kreator itu menjadi profesi yang menyenangkan untuk saat ini. Tetapi ada tantangan yang harus dihadapi, seperti konsisten membuat konten yang berkualitas. Nah biasanya orang-orang tuh mulai nyerah ketika buat konten 1, 2, atau 3. Ini gak ada yang FYP, gak ada yang viral. Ya udah deh kayaknya gak usah buat lagi gitu. Menyerah ya teman Pro 2. Nah biasanya banyak orang-orang yang seperti itu. Kemudian juga persaingan yang makin ketat. Nah biasanya juga untuk konten kreator pemula itu sering membanding-bandingkan kontennya dengan konten yang memang udah duluan viral. Nih kayaknya konten yang aku buat sama kayak yang dia buat, tapi kenapa yang punya dia ini lebih FYP ya, lebih viral ya. Itu salah satu persaingan yang ketat ya teman Pro 2. Terus juga kamu harus memahami algoritma platform yang terus berubah, menghindari burnout akibat tekanan untuk terus kreatif. Jangan sampai nih kamu kecapean, kelelahan karena mikirin konten apa lagi nih ya yang kira-kira cocok itu untuk dibikin. Karena memang sekarang kalau bikin konten tuh gak mesti di TikTok juga ya teman Pro 2, ada Facebook Pro juga. Itu Faye sering juga lihat di postingan-postingan Facebook itu, bahkan ibu-ibu rumah tangga aja sekarang yang kalau dibilang, wah aku gak ngerti HP, gak ngerti teknologi, jangan salah, ibu-ibu rumah tangga aja sekarang buat konten loh teman Pro 2. Dan bahkan postingannya itu ya bisa sampai jutaan, dan itu juga menghasilkan uang ya. Banyak loh ibu-ibu rumah tangga sekarang itu yang sudah bisa beli rumah ya, beli mobil, dan setidaknya ini bisa membantu perekonomian rumah tangga. Nah ini balik lagi ya teman Pro 2, kalau kamu pengen serius ya buat konten, pastikan dulu nih kira-kira apa nih konten yang ingin kamu buat ya, kemudian konsistennya kamu, jangan sampai kamu tuh menyerah ya. Terus jangan pernah membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena memang rezeki kita gak ada yang sama ya teman Pro 2. Ada orang yang mungkin langsung bikin sekali, langsung jadi, langsung meledak gitu kontennya. Ada juga orang yang kayak udah bertahun-tahun gitu ya, tapi nggak FYP, nggak viral nih kontennya ya, segitu-gitu aja ya. Mungkin nggak sekarang tapi nanti ya kan, tahun depan. Yang penting kamu harus konsisten ya teman Pro 2.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, setiap hari minggunya kita selalu menghadirkan Sandiwara Radio. Dan nanti setelahnya kamu bisa ikutan gabung ya bareng Faiz di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di 0811-68-77903. Dan Sandiwara Radio malam hari ini judulnya Janji Pada Ibu ya, produksi RRI Tarakan. Dari studio, saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
2: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya di

0: pindah tugas keluar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
0: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
0: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
0: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
2: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf,
1: banget mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun, dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang, dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati.
0: Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf, karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.

0: Kenapa kamu menangis? Kamu sakit?
1: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
1: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
0: Kamu, siapa nama kamu?
1: Panggil saja saya, Nak.
0: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
1: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
0: Iya, tapi Nak.
1: Iya, Bu.
0: Bisa tolong ibu kan?
1: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
0: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
1: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: 93 FM Pro 2 Era Rima Labu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini. Dan tadi aja baru kamu dengerin Sandiwara Radio, judulnya Janji Pada Ibu, produksi RRI Tarakan. Audio sedih banget ya teman Pro 2. Mudah-mudahan ini Sandiwara radionya bisa menyentuh kamu ya. Ada pesan yang disampaikan nih. Nah, silakan untuk yang mau gabung di 0811-9877-903 bisa telepon ataupun juga bisa lewat WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Faiz.
0: Iya, Erna. Apa
1: kabar? Bagus kali jaringan malam ini ya.
0: Erna lagi di mana posisinya?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Iya, lagi di bawah pohon ya Erna ya, atau di atas genteng?
1: Aku di depan loh, duduk.
0: Apa di depan, di atas plafon?
1: Enggak, depan teras.
0: Oh, depan teras. Pempes dengarnya di atas plafon tadi. Ngapain ya, Erna?
1: Kayak monyet.
0: Ya mana tahu Erna lagi sembunyi ya kan, nelpon gitu.
1: Nanti nggak bisa turun lagi nanti.
0: Tapi Erna pernah nggak sih nelpon sama orang gitu sembunyi gitu, pernah?
1: Oh, kalau sama kawan ada, kadang-kadang aku kerjain gitu kan. Maksudnya ditanya sama teman, maksudnya cewek kan ditanya. Nena, kamu di mana? Aku mau ke rumah kamu. Tunggu ya, aku bentar di samping. Ngapain? Bentar aja. Aku bilang, bentar aku kentut dulu ya.
0: Oh, gitu.
1: Lu teman aku, apalah kamu ini? Bercanda kan?
0: Iya.
1: Padahal nggak ada loh, Kak. Aku di samping berdiri gitu.
0: Tapi kalau telepon sembunyi-sembunyi, nggak pernah?
1: Apanya?
0: Sembunyi-sembunyi teleponnya biar nggak kedengeran sama orang gitu.
1: Nggak pernah.
0: Oh, nggak pernah.
1: Sembunyi-sembunyi aku kalau jumpa terang-terangan.
0: Oh, berarti nggak pernah ya? Mana tahu Erna lagi...
1: Nggak pernah.
0: Sembunyi-sembunyi.
1: Kalau kita sembunyi, apa sembunyi kan? Misalnya kalau kita ada masalah ya hadapin aja, nggak usah sembunyi-sembunyi gitu. Nggak usah terbuka aja, nggak usah ditutup-tutupin, nanti... Ibarat bangke tahu juga sendiri kan.
0: Iya sih, tapi kan
1: kita tuh Erna jujur terus. Ya, tapi Erna nggak punya masalah. Tapi kalau misalnya ada teman yang sakiti Erna ataupun menyakiti tuh, itu marah kali Erna benar. Kok dibilang sombong yang sombong benar. Karena kenapa? Erna jangan duluan orang yang sakiti. Nah gitu. Kalau orang sakiti yang ngamuk aku orangnya.
0: Oh gitu, ngeri juga ya Erna ya, bisa ngamuk ya.
1: Kalau dia nggak sakitin aku aman. Tapi kalau dia sakiti aku ya marah kali aku gitu. Maksudnya kalau jumpa muka dia pun aku tengok gitu.
0: Tapi kalau ngamuk kayak gitu, Erna suka lempar-lempar barang nggak Erna?
1: Ya, kayak gitu aku orangnya. Ya. Yang penting jangan orang ganggu aku duluan gitu. Aku kalau nggak diganggu nggak apa-apa gitu. Ibaratnya kayak air kan, misalnya. Jangan dikasih keruh kalau lagi tenang gitu.
0: Iya. Jangan sentuh Erna gitu ya. Jangan sentuh Erna, lempar piring gitu. Jangan.
1: Ibaratnya misalnya kalau ular tuh misalnya lagi tidur.
0: Jangan sentuh adik. Nah,
1: jangan diganggu, gitu. Kalau diganggu patok.
0: Itulah maksudnya kalau diganggu kan jangan sentuh Erna nggak mau dipegang gitu, Erna nggak mau disentuh-sentuh gitu ya.
1: Aku orangnya kan misalnya kalau nggak diganggu nggak apa-apa kan, nah gitu. Aku orangnya enak tenang, cuman kalau diganggu ya marah kali aku. Gondoknya setengah mati.
0: Iya, Bang Pais kan bercanda, Erna. Jangan ditanggapi
1: serius. Itu seandainya ya. Misalnya ada orang misalnya, misalnya Erna nggak ada salah apa-apa, misalnya kan dia bilang, kamu gilek kali ya, kurus kali, misalnya kayak gitu. Sementara aku nggak ngomongin dia kan. Justru dia bilang tuh aku kayak itu, ya aku balas.
0: Iya dong. Gitu. Siapa sih nggak marah dibilang secara fisik ya kan?
1: Pernah itu. Kebanyakan itu teman-teman kerja gitu. Awalnya aku nggak open kan, ada dibilang gini, nikah terus nanti ketuaan dibilang gitu kan. Aku bilang, emangnya kamu cantik kali, gigi kamu bimoli monyong 5 senti aku bilang. Itu sama-sama di situ gondoknya, karena dia bilang tuh Erna kan.
0: Kesel ya Erna ya.
1: Ya udah nikah terus, nanti keburu tua. Aku bilang mau umurnya. 45 kek, mau umurnya 80 kek, urusan aku, namanya urusan kamu, kayak gitulah.
0: Iya.
1: Akhirnya gondok-gondok kan, playi akhirnya kan.
0: Iya benar.
1: Karena salah dia sendiri gitu.
0: Ngapain ngurusin orang ya Erna ya? Ngurus aja
1: dia sendiri. Aku bilang, urusin aja gigi kamu yang boneng itu.
0: Jangan dong. Ya, itu Erna
1: pernah sekali di tempat kerja kan. Duluan dia gitu.
0: Iya.
1: nikah terus nanti kamu keburu tua. Awalnya bercanda kan, cuma ngopen aku. Iya. Tapi lama-lama kan menyakitkan kan.
0: Besok
1: aku bilang, eh gigi kamu tuh nanti nggak malu apa dilihat cowok kamu, gigi kamu maju ke depan tuh nanti kalau cowok kamu mau mesra-mesraan nanti terpentok gigi monyong. Aku bilang gitu. Aku bilang gitu kan. Ya itu ngomong. Jadi dia menghina aku, ya aku balas hina gitu.
0: Iya.
1: Kalau dia baik aku baik.
0: Artinya kita gitu, kalau Erna
1: salah dia sendiri gitu.
0: Erna nggak bakalan nyinggung orang kalau orang tersebut nggak nyinggung duluan ya Erna ya.
1: Aku bilang urus aja gigi kamu yang boneng itu, jangan urusin orang kalau umur udah tua urusan saya. Usia saya 80 kayak, usia
0: iya,
1: saya 45 ya terserah. Kalau aku nggak apa? Kalau aku nggak disukai orang ya udah bodo amat, aku bilang kayak gitu.
0: Selama kita nggak ganggu orang ya nggak masalah ya.
1: Ada sih teman kerja itu, cuman aku nggak sebutin namanya. Ada sampai sekarang aku gondok setengah mati. Kalau aku nengok dia rasanya nggak mau nengok lah. Misalnya kok dia mau ketawa nggak mau ketawa, aku benar sampai sekarang aku nggak mau ketawa.
0: Tapi kayaknya gitu. Tapi kayaknya Kak Faiz tahu siapa namanya.
1: Apanya?
0: Namanya Pak Faiz tahu.
1: Tahu
0: siapa namanya, mau aku sebutin nggak?
1: Orang yang gondok di tempat kerja aku apa orang mana?
0: Iya, yang Erna sebutin tuh, mampai tahu siapa namanya.
1: Tahu kan?
0: Tahu. Sebutin nggak nih?
1: Aku tahu, sampai sekarang aku nggak pernah nengok dia, nggak pernah lihat dia di situ karena sangat nyakitin gitu.
0: Enggak, mampai sebutin nggak namanya?
1: Nggak bisa disebutin malam ini, mungkin dia dengerin.
0: Enggak, mampai yang sebutin.
1: Ah?
0: Bang Faiz sebutin, sebutin nggak?
1: Coba siapa namanya?
0: Maimuna.
1: Hah?
0: Maimuna.
1: Salah.
0: Iya benar. Betul nggak?
1: Cuman kalau aku ingat-ingat, nggak mau ku sebutin kan? Aku tahu dia dengerin malam ini.
0: Oh dia denger.
1: Special.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Aku nggak mau sebutin, cuma di... aku gondok aja nengok wajah dia.
0: Oh iya, benar
1: gitu,
0: sih
1: kan?
0: Di tempat kerja Erna dulu selalu monitor ya di. Iya.
1: Tapi kalau misalnya dia minta maaf, aku maafin. Cuman nengok muka dia, nek aja lah. Misalnya udah minta maaf, misalnya dia datang ke sini, maafin aku ya, aku dulu jahat sama kamu. Udah aku maafin gitu kan.
0: Iya.
1: Itu aku masuk rumah, gak mau nengok wajah dia, ya udah pulang aja.
0: Gak boleh dendam ya. Iya sih. Gak boleh dendam, benar sih Erna kalau kita.
1: Enggak, maksudnya aku bukan dendam. Iya. Kan udah aku maafin, cuman wajah dia gak mau tengok gitu, benci aku gitu.
0: Iya, itulah makanya Om Faiz bilang gak boleh dendam, kalau jadi minta maaf ya dimaafin.
1: Aku maafin orang-orangnya kan, misalnya dia udah jahatin aku, mungkin udah jatuhin aku dulu di tempat kerja, dijatuhin kayak mana, kayak gitu, kayak mana cara aku tersingkir. Cuman kalau dia minta maaf ya aku maafin, cuman lihat muka dia, nek gitu.
0: Oke, Erna.
1: Misalnya kalau aku nikah, misalnya aku dapat jodoh, misalnya aku nikah gitu kan, misalnya dia datang gitu kan, misalnya aku nggak bilang-bilang, nggak undang dia, misalnya dia datang sebagai teman kerja yang dulu, cuman aku nggak open.
0: Aduh, itu Erna suara apa sih Erna?
1: Suara adik aku lagi naik Honda.
0: Oh.
1: Aku nggak open kan? Nggak open gitu, cuman aku kalau ditanya masih kenal, nggak tahu ya, nggak kenal.
0: Tapi dia datang nanti tiba-tiba gini, Erna, kamu tahu nggak siapa calon
1: misalnya,
0: kamu?
1: Enggak. Misalnya dia datang kan, tapi aku pura-pura nggak kenal aja. Masih kenal, siapa? Cuma satu kerja. Oh ya, bentar ya, aku masuk dulu kayak gitu. Karena kenapa? Saya lihat sih aku.
0: Enggak, tiba-tiba dia datang, dia bilang gini, Erna, kamu tahu nggak kamu nikah sama siapa?
1: Apanya?
0: Misalnya dia datang nih, Erna nikah. Terus dia datang tiba-tiba, dia kasih tahu kayak gini, Erna kamu tahu nggak nikah sama siapa? Itu kan mantan
1: ya,
0: aku, dia bilang gitu.
1: Dia datang, misalnya dia datang, ya udah.
0: Iya dia.
1: Sama kakak aku deh, ada kawan kamu siapa? Kawan lama kamu yang dulu, yang sering berperang dulu, siapa? Misalnya udah dikasih tahu inisialnya.
0: Halo, ampun.
1: Oh, udah tahu. Tuh, aku nengok dia, aku mau tanya yang mau ngapain? Gue bilang gitu aja. Gitu.
0: Ya, betul sih Erna, kayak Erna bilang ya, memang kadang-kadang kita kan nggak tahu.
1: Aku orangnya kan kak, kalau udah sakit hati aku membekas sekali orangnya, tapi aku aku maafin, cuma bekas sekali, sakit kali rasanya kan.
0: Iya sih ya, udah
1: tapi kalau aku jumpa dia aku maafin, cuman nengok muka dia aku dendam balik nih, yeah. Jujur aku bilang nggak mesti sama kawan kerja ya,
0: betul.
1: Kadang-kadang kalau di rumah itu sama orang tua gondok juga aku sering.
0: Makanya ini Erna yang udah berlalu nggak usah diingat-ingat lagi. Nggak usah diingat-ingat lagi nih Erna, biar Erna happy malam hari ini mau dengar lagu apa nih Bang Faiz putarin.
1: Iya, cuman aku kan yang di rumah nih kan. Misalnya kalau aku keluar depan, aku nggak mau tengok.
0: Iya
1: sedih
0: sih.
1: Rasanya kalau aku tengok, nggak di situ karena ada teman-teman yang dulu aku nggak mau nengok, gondok aku kalau aku tengok. Makanya aku kalau keluar itu lurus saja nggak mau tengok. Karena iya disitulah terakhir perjalanan kerja aku kan. Pertama aku dibilang diadu domba, dijatuhin, disakitin, sakit kali hati aku. Cuma aku keluar dari rumah, aku lurus aja, nggak mau tengok.
0: Iya, ya udah. Makanya
1: walaupun mereka senyum sama aku, walaupun mereka ketawa di belakang, cuma aku nggak tengok kak.
0: Iya Erna dengar Bang Faiz nih, makanya yang lama-lama itu jangan diingat lagi.
1: Sampai sekarang aku nggak tengok. Mungkin orang tuh heran kenapa ya Erna nggak pernah nengok-nengok kemari.
0: Erna.
1: Kenapa ya Erna nggak pernah belanja
0: Erna.
1: Kemari? Kenapa ya Erna nggak pernah mampir kemari? Kenapa? Karena sedih gitu.
0: Oke, nah Erna makanya nih Bang Faiz bilang jangan diingat-ingat lagi yang udah berlalu tuh, jangan diingat-ingat lagi.
1: Aku kan gak mau lagi membahas masalah orang tua, mereka-mereka itu ya, aku anggap itu angin lalu ya, karena aku gak ada urusan lagi dengan mereka itu kan.
0: Nah itu dia makanya. Ya udah nih Erna, biar malam hari ini senang.
1: Temanya apa
0: biar
1: malam ini?
0: Terhibur, itu temanya udah diborong semua sama Erna, jadi gimana mau bahas tema nih?
1: Temanya apa malam ini? Apa masalah
0: Erna,
1: tentang apa nih? Apa nih?
0: Temanya udah diborong semua sama Erna, jadi nggak ada tema lagi, ya kan?
1: Gundok-gundokan.
0: Bapaknya juga lagi ngomong Erna.
1: Aku kan orangnya terus enak loh kak. Aku orangnya beramah, suka ketawa, tapi kalau dapat teman yang nyakitin benci banget nih, jujur ya, bukan di sini aja aku ngomong di udara. Secara nyata pun benci banget memang.
0: Iya sih, semua orang mungkin merasakan hal yang sama nih.
1: Aku kalau nggak ada tepeh perasaan aku, senang kali aku. Kalau udah tepeh perasaan nggak mau nengok orang.
0: Iya.
1: Benci aku emang.
0: Ya nih Erna mau dengar lagu apa nih Erna?
1: Misalnya mana orang yang aku suka, misalnya, oh enak kali ngomongnya, aku ramah benar aku orangnya, ramah benar.
0: Oke, Erna, nanti diputarin ya. Mau lagu apa nih Erna?
1: Apanya?
0: Lagunya.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya yang
1: gembira aja lah, nggak usah galau-galau ya.
0: Oke, nanti diputarin ya.
1: Ya, terserah Kak Faiz deh.
0: Oke, sih, nanti dipilihin deh buat Erna.
1: Yang penting nggak usah kita ungkit lagi pengalaman lama ya. Sekarang kita buka lembaran baru.
0: Betul.
1: Ya.
0: Itu dia tadi yang maksud Bang Faiz ya, jangan diingat-ingat.
1: Nggak usah lagi kita ungkit-ungkit lagi kan, sebenarnya sakit kali hati. Nggak usah kita ungkit lagi, nggak saja lembaran baru. Sekarang aku udah lembaran baru, udah buka tempat kerja baru, udah dapat kerja baru. Gitu kan?
0: Itu dia makanya. Yang lama-lama jangan diingat lagi Erna, fokus yang ke depan aja.
1: Iya betul. Ya.
0: Oke Erna, makasih ya Erna udah bergabung ya di malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.

0: Teman Pro 2 ada Erna di belakangnya, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak
0: I. Iya Kak Ina, apa kabar Kak Ina?
1: Iya, tadi sebut nama aja, ini sebut namanya kenapa?
0: Apanya?
1: Tadi sebut nama yang keluar, ini yang masuk kok dibilang kakak. Enggak ibu aja terus, enggak bapak, enggak nenek, kakek.
0: Iya, tadi kan adiknya Erna, kakaknya.
1: Mana adiknya?
0: Kakaknya tuh, Ina. Adiknya, oh, enggak tahu. Faiz kan enggak pernah ini, belum pernah jumpa.
1: Iya.
0: Sama Kak Ina pun juga belum pernah jumpa, Faiz.
1: Enggak pernah jumpa juga.
0: Iya, jadi kan enggak bisa kita kakak bilang.
1: Itu.
0: Apanya?
1: Kakak di sekolah.
0: Oh, kakak elting di sekolah.
1: Iya.
0: Oh, berarti Erna sama Ina ini apa? Tanya. Kenal?
1: Enggak.
0: Tapi katanya kakak leting. Berarti kok kakak leting kenal
1: iyalah
0: dong?
1: Iyalah. Sama sekolahnya tahun berapa? Yang 2004 kan? Terus SMP kak? Iya kak leting tuh. Enggak.
0: Iya maksudnya satu sekolah dulu?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Iya besok menerima anak baru lagi ya. Oh. Kata aku teringat aja. Teringat
0: gitu.
1: Sekolah dulu yang dulunya asik gitu ya. Mana ya ingat yang bersedih, tambah sedih terus ya, tampak kayak sedihnya ya kan Pak
0: Is. Iya betul ya, sih Kak Ina. Ya. Tapi udah nyaman Kak Ina sih manggilnya, karena di sini pun disimpannya namanya Kak Ina nih.
1: Untuknya?
0: Kan tadi katanya jangan kenapa panggil aku kakak, tadi panggilnya Erna. Karena udah terbiasa panggil Kak Ina, ya udah Kak Ina aja panggilnya, nggak apa-apa.
1: Iya Kak Ina aja apa, dirimu nama saja ya.
0: Apa?
1: Apa kita sebaya, tua diriku.
0: Iya.
1: Nama dirimu saya sebutkan.
0: Oh, tua dirimu lah. Kok daripada diriku.
1: Iya.
0: Diriku lahirnya 2004.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya.
1: Apa? 2004 masih SMP diriku.
0: Nah, diriku baru lahir.
1: Kalau ke Erna itu udah sama SMA bilang kan?
0: Iya, kalau Kak Ina baru 2004 di SMP. Iya kan? Oh? 2004 nah, udah SMP.
1: SD
0: apa SMP?
1: Satu.
0: Hah?
1: Satu SD, SD SMP.
0: SMP. Ah, Faiznya baru keluar, tua siapa coba?
1: Apa?
0: Kak Ina di SMP 2004, Faiznya baru keluar, tua siapa coba?
1: Iya.
0: Tua Kak Ina kan?
1: Iya, Ina.
0: Makanya.
1: Iya betul.
0: Tapi,
1: nama saja ini kok kakak kok gitu, kok lucu aja kan. Kakak gak semua terus, betul.
0: Ya memang betul.
1: Iya kan?
0: Memang betul.
1: Kakak semua, Pak
0: Is. Iya kakak-kakak semua nih, makanya Pak Isnya panggil kakak. Kak Ina, Kak Erna, ya aturnya panggilnya Kak Erna ya.
1: Iya.
0: Ya udah nih Kak, Kak Ina mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
1: Lagu Manca ada belum?
0: Manca, belum.
1: Ya, terserah Pak Ida. Mau cewek, mau cowok, judul apa. Pokoknya Kak Ina suka yang musiknya tuh.
0: Kak Ina dengerin gak? Nanti jangan udah diputarin, Kak Ina gak dengerin.
1: Dengerin lah, mana gak bisa duit lagi.
0: Nanti
1: bisa makan nasi.
0: Nanti udah ganti ke Pro 1. Dengerin kan?
1: Dengar.
0: Betul ya, diputarin nanti nih.
1: Nomor berapa nih? Nomor 10?
0: Nomor 2.
1: Nomor 2
0: kan
1: nomor
0: 10
1: lama,
0: nanti
1: habis baterai.
0: Pokoknya habis lagu Erna nanti lagu Kak Ina Faiz puterin.
1: Iya, boleh.
0: Boleh ya. Oke, sip. Iya. Makasih Kak Ina.
1: Iya, salam buat semua ya. Ya buat Pak I selamat bertugas ya selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, makasih.
1: Sampai kepijak kodok ya.
0: Kepijak kawan Kak Erna dong berarti.
1: Iya, betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat yang udah gabung. Ada Erna, ada Kak Ina juga. Tapi sebelumnya Faiz mau samperin juga nih untuk yang udah gabung di live TikToknya Faiz. Selamat malam buatnya Bos Sukari katanya. Assalamualaikum malam Bang, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citando daerah Malingping, Lebak Banten ya. Buat Saripa sabaran dulu ya. Katanya mau titip salam nih buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja di keluarga. Amin. Makasih ya. Katanya Citando nyimak terus nih sambil bungkusin kerupuk ya, 2 RT-an. Waduh, banyak juga ya. Di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Abang mau sapa dong buat Bos Sukari dari Citando daerah Malingping Lebak Banten. Oke, selamat malam ya buat yang lagi rame-rame di daerah Malingping Lebak Banten ya. Boleh nih kerupuknya dikirim ke Melabu ya. Terima kasih ya buatnya Sukari, tetap sehat selalu. Dan juga selamat malam nih buatnya Irfandi yang lagi monitor juga, yang katanya lagi kontrol di rumah sakit Zainal Abidin ya, mudah-mudahan sehat selalu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Re. Bang.
0: Kok selamat pagi? Selamat malam dong.
1: Selamat malam. Nggak ada Bang Faiz, bercanda Bang Faiz.
0: Emang rumahnya Saripa masih pagi ya? Ada Nila juga, selamat malam Nila. Halo Saripa.
1: Iya Bang Faiz, hadir.
0: Iya, gimana Saripa, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya, ini Saripa ternyata gak sendirian ya, ada Rizna juga nih, baru kelihatan Rizna-nya. Kemana aja nih Rizna, sehat nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bang, lagi banyak kegiatan juga.
0: Waduh, kayaknya lebih sibuk banget ya. Lagi sibuk manggung ya kayaknya ya Rizna ya, lagi konser-konser ya.
1: Ya begitulah Bang.
0: Iya. Tapi kalau cuaca di Banda Aceh malam ini gimana Rizna?
1: Panas Bang.
0: Panas ya. Udah lama nggak hujan ya di sana ya?
1: Iya, jarang.
0: Oh, udah lama. Berarti sama dong kayak di Melabu ya. Udah lama nggak hujan ya?
1: Iya betul.
0: Tapi kalau kegiatannya hari ini kemana aja nih Rizna?
1: Ya pagi nggak kemana-mana sih, cuma sorenya ke tempat keponakan Bang, ke pondok pesantren.
0: Oh, ke pesantren. Oke. Kalau Saripa kemana nih? Kayaknya tidur aja ya dari tadi ya Saripa ya, nggak bangun-bangun nih. Iya.
1: Ya. Kayaknya Saripa. Enggak. Tadi sore ada pergi jalan-jalan Bang Faiz.
0: Oh, ada jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Saripa?
1: Ke laut beli ini, beli apa tuh namanya?
0: Beli apa? Beli kerang.
1: Beli apa? Beli batagor Bang Faiz.
0: Beli batagornya di laut gitu. Memang ada orang jualan di laut batagor?
1: Di pinggir laut ada.
0: Oh, di pinggir laut. Jangan bilang di laut dong. Masa di dalam laut ada orang jual batagor? Terus Saripa belinya ke mana sambil berenang gitu? Oh, pergi sama siapa Saripa tadi? Berdua sama Umi?
1: Sama iya, berdua sama Umi.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini Saripa sama Rizna udah tahu kan tema kita sebenarnya itu tentang konten kreator, ya kan?
1: Yes.
0: Kalian ada nggak sih konten kreator yang kalian tuh kayaknya sering nonton gitu, atau mungkin sering lihat-lihat juga, ada nggak yang kalian ikuti gitu? Kan banyak sekarang nih konten-konten kreator. Entah siapa-siapa lah gitu.
1: Saripa ada ikutin Bang Faiz.
0: Siapa?
1: Yang Bang Faiz bilang tuh ada Saripa nonton. Ada ikutin juga.
0: Siapa? Faiz aja gak tahu siapa. Harusnya
1: kalau kreator yang mengenai teknologi Bang.
0: Oh, teknologi. Biasanya siapa nih yang sering ini apa? Sering Rizna nonton nih. Kan ada tuh nama-namanya misalnya kayak siapa sih konten kreator, Faiz juga lupa ya namanya ya. Pokoknya kan banyak tuh. Pasti kita ada kan postingan-postingan okay yang kita lihat gitu kan.
1: Ada beberapa. Kalau di YouTube sebenarnya harusnya ikutinnya yang kayak channelnya Anastasia Kecandra.
0: Ah, iya itu dia. Ada juga konten kreator tuh tentang, dia biasa postingannya tentang apa tuh yang diikuti sama Rizna?
1: Ya dia sudah mengenal kayak mengenali aplikasi-aplikasi untuk tunanetra yang bisa diakses oleh disabilitas netranya sendiri.
0: Oh iya, itu bagus banget ya, kayak kasih-kasih apa informasi-informasi tentang teknologi ya Rizna ya. Betul sih.
1: Iya, tentang tentang menggunakan gimana cara menyalakan laptop di apa visi di untuk disabilitas netranya nanti gimana untuk memasang sebuah aplikasi itu.
0: Iya benar. Iya. Oke, kalau Saripa siapa nih biasanya kontennya yang diikuti? Konten masak-masak, pemakan-makan atau konten rebahan? Yang biasa diikutin konten apa nih, masak-masak, makan-makan atau rebahan nih?
2: Ada apa ya? Kayak ini ada ya Saripa dong, tapi lupa nama apanya itu.
0: Apanya? Ayo, sama apanya? Apa?
1: Nama apa Saripa? Nama channelnya?
2: Iya, nama channelnya lupa, ada nih.
0: Oh. Iya, lupa ya. Udah, kalau lupa sih enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa.
2: Nanti ya Bang. Bang Faiz nanti ya Saripa lihat dulu ya channelnya ya.
0: Iya, boleh-boleh Saripa, nanti dikasih tahu aja ya.
2: Oke.
0: Yaudah nih buat kalian berdua ya, tumben-tumbenan nih duet malam hari ini ya kan. Biasanya sendiri-sendiri ya, Rizna sendiri, Saripa sendiri.
2: Iya. Hari ini lagi ada kepengen ngobrol berdua sama Kak Rizna. Iya kan Kak?
1: Iya.
0: Oh, kayaknya ngobrol tentang masa depan ya.
2: Oh, kalau tentang apa Kak?
0: Oke, nanti disampaikan. Oke, Saripa nih ada salam dari Mumus nih, katanya salam buat Saripa katanya.
2: Iya, Saripa kirim salam juga buat Abang, siapa tadi namanya?
0: Bang Mumus.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Dia ada pohon durian di belakang rumahnya. Saripa enggak minta durian.
2: Mau ya Allah. Bagi-bagi dong.
0: Tuh, bagi-bagi dong katanya. Oke.
2: Okay. Terus enggak sama Saripa.
0: Oh iya, buat Rizna sama Saripa.
2: Iya, yang satu di bandar, satu melabu.
0: Iya, oh gak ada, yang ada kulitnya katanya, isinya gak ada, kulitnya mau.
2: kalau kulitnya kami gak mau. Mau isinya, kulitnya untuk abang aja, Bang Faiz, untuk Bang Faiz saja kulitnya.
0: Tuh Bang Faiz, mulut Bang Faiz sudah tajam, masa makan yang tajam-tajam lagi ya, nanti tambah bengkak dong mulut Bang Faiz.
1: Lebih tajam.
0: Apa nih?
1: Bertajam, iya.
0: Gimana Rizna?
1: Gak apa-apa, biar lebih super tajam, supaya silen.
0: Jangan dong, nanti kasihan yang dengerin ya kan. Yaudah nih buat, oh katanya buah rambe yang ada. Oh, buah rambe gak enak ya kan. Yaudah mau salam-salam buat siapa nih Rizna sama Saripa?
2: Kak Rizna dulu.
0: Ini Saripa HP-nya jangan dimasukin ke mulut dong. Masa HP-nya dimasukin ke mulut? Jangan ditelan HP-nya.
1: Salamnya buat kawasan Melabu, Bandar Aceh Besar dan yang lainnya.
0: Oke. Terus?
2: Kalau Saripa, salam-salamnya buat semuanya aja deh Bang.
0: Oh, buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali ya.
2: Iya, kalau salam spesial buat Kak Eci aja. Semoga Kak Eci sehat selalu.
0: Oke, makasih. Lagunya apa dulu nih?
1: Nah, mau dong lagunya Bang.
0: Lagu apa Saripa? Indonesia mancanegara?
2: Saripa lagu barat aja lah Bang Faiz.
0: Oh, lagu barat aja. Dipilihin aja nanti.
2: Bang, yang terbaru ya Bang. Okay. Lagu baratnya.
0: Dari Ariana Grande aja ya, yang terbaru ya. Rizna juga.
2: Oke. Okay.
0: Rizna lagu Tulus mau enggak? Tulus, Teh Hijau.
1: Boleh
0: ya. Oke sih. Oke, makasih ya buat Rizna sama Saripa, jangan bosan-bosan untuk gabung nih, karena kita kan juga pengen dengerin ya suara Rizna, suara Saripa gitu. Ya.
2: Iya, okay. Kak Rizna, betul tuh kata Bang Pak Isa kan, Bang? Heeh,
0: benar. Ya. Jadi, jangan Rizna-nya.
2: Iya, enggak bosan kalau dengerin RRI.
0: Nah, gitu. Walaupun enggak gabung minimal dengerin ya.
2: Dengerinnya di rumah tetangga sebelah.
0: Waduh. Emang enggak ada paket kok dengerin di rumah tetangga sebelah.
2: Canda lu, Pak.
0: Oke, okay, oke, okay, sip. Makasih ya Rizna, makasih Saripa. Assalamualaikum.
2: Sama-sama, Bang Faiz. Waalaikumsalam.
0: Oke, teman Pro2 di mana pun berada, ada Rizna dan Saripa. Kali ini coba aku bacain dulu ya pesan WhatsApp yang masuk. Selamat malam nih buatnya Lara Purnamasari, katanya mau sedikit curhat nih Kak. Terkadang aku sangat begitu kecewa kepada tingkah laku manusia terhadap aku Kak. Waduh, tingkah laku siapa sih Lara? Coba bisikin sama Pak Is, siapa nih? Dan aku juga terlalu banyak berharap kepada mereka hingga pada akhirnya dikecewakan begitu aja. Padahal hati manusia itu sejatinya bisa berubah kapan aja Kak. Janji mereka pun bisa terlupakan dan perhatian mereka pun bisa berkurang. Namun sejatinya Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang selalu bersandar kepadanya. Maka dari itu Kak, aku selalu menjadikan setiap rasa kekecewaan aku ini sebagai pengingat untuk mengurangi ketergantungan kepada manusia dan memperkuat tawakal aku kepada Allah. Karena saat harapan aku kepada manusia itu mulai memudar, maka disitulah kesempatan aku untuk dekat kepada sang pencipta terbuka lebih lebar. Terima kasih ya Kak sudah mau mendengarkan curhatan Lara pada malam hari ini. Iya, sama-sama ya Lara. Makasih banget udah ikutan gabung. Katanya mau request lagunya Maroon 5. Oke, ditungguin ya. Terus juga selamat malam nih buatnya Ion di Runding ya, katanya ada banyak yang menjadikan konten kreator sebagai profesi, ada juga sebagian yang menjadikannya sebagai hobi. Nah kalau Ion sendiri gimana nih, pilih yang mana nih, apakah hobi atau jadi profesi nih, atau sering buat konten juga nih Ion? Katanya mau request lagunya Grady. Oke, nanti ditungguin ya buatnya Ion. Dan teman Pro 2 di mana pun berada, untuk yang masih pengen gabung, sabaran dulu, nanti Faiz bakal terima lagi yang ingin ikutan di 0811 6877903 setelah kita dengerin beberapa lagu berikut ini.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: 93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Tulus lewat Teh Hijau yang sudah hadir tepat banget di pukul 22.05 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah dengerin, yang udah gabung juga. Luar biasa malam hari ini ya, yang udah ikutan, ada dari live TikToknya Faiz juga, ada yang dari WhatsApp, ada yang dari telepon juga. Makasih nih buat teman Pro 2. Untuk yang gak sempat gabung di malam hari ini, jangan berkecil hati, bisa ikutan lagi di program yang sama pada esok hari ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana dulu. Selepas ini Faiz masih temenin teman Pro 2 di cerita penutup hari. Oke, kita terima aja satu lagi ya. Gak apa-apa nih. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Kak Ida.
0: Iya, Kak Ida. Apa kabar, Kak Ida? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa loh Kak Ida nih ya, meskipun di akhir-akhir tetap bisa gabung ya Kak Ida ya.
1: Iya.
0: Kak Ida belum tidur nih Kak Ida.
1: Hah?
0: Belum tidur.
1: Belum, dengar-dengar Kak Ida.
0: Dengar Faiz merepet ya Kak Ida ya.
1: Kak
0: Ida. Tapi Kak Ida besok anak sekolah mulai masuk ya Kak Ida ya.
1: Besok pergi sekolah.
0: Jadi Kak Ida besok apa, antarin anak sekolah juga?
1: Hah?
0: Besok Kak Ida antarin anak sekolah?
1: Anak-anak yang sekolah.
0: Kak Ida yang antarin berarti besok?
1: Iya,
0: Kak Ida antarin. Oh, berarti Kak Ida harus bangun pagi dong Kak Ida, jangan telat.
1: Iya, bangun pagi.
0: Ya kan?
1: Jam
0: 6 udah bangun Kak Ida ya?
1: Iya.
0: Luar biasa loh Kak Ida nih, walaupun capek-capek juga masih sempat antarin anak sekolah. Iya kan?
1: Gak apa-apa, capek
0: sikit. Iya, capek sikit, tapi yang penting hati senang ya Kak Ida ya.
1: Ya, demi anak sekolah.
0: Betul, demi anak sekolah jangan sampai terlambat ya.
1: Iya.
0: Biar mamanya aja yang terlambat, anaknya jangan ya.
1: Betul, anak.
0: Berarti ke anak Kak Ida dua orang kelas berapa Kak Ida?
1: Dua, kelas satu, kelas lima, satu.
0: Kelas satu SD? Oh, kelas 1 SD, 1 kakaknya kelas 5.
1: Ya, tepat di rumah sekolah, dua orang.
0: Oh, berarti memang satu sekolah ya?
1: Masih ya sih.
0: Iya sih. Iya, iya.
1: Perempuan kelas 2.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Masih
0: kelas 5. Iya, Kak Ida. Oke, Kak Ida, kita mau salam-salam buat siapa nih, Kak Ida?
1: Buat Kak Ida.
0: Makasih.
1: Lalu,
0: amin, amin Kak Ida.
1: Tuh, Kak Ida.
0: Makasih.
1: Terus buat semua aja pendengar ya. Nah, lagunya kita Kak Ida.
0: Okay. Makasih Kak Ida. Ya sehat selalu ya Kak Ida. Keluarga juga. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Amin ya robbal alamin. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buatnya Kak Ida di Snowbook yang sudah bergabung ya, luar biasa loh Kak Ida meskipun udah di akhir-akhir tapi masih sempet gabung ya. Dan teman berdua, untuk teman berdua jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini karena Faiz masih terus menemani teman berdua sampai nanti di pukul 23 kita di cerita penutup hari.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan puluh koma tiga FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Fadila Intan featuring Denis Sufian lewat Simpul yang sudah hadir di pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan besok. Karena besok ini juga hari pertama untuk masuk sekolah ya teman Pro 2, dan pastinya para orang tua nih sibuk banget nih yang pastinya ya, mulai mempersiapkan baju ya, buku-buku dan tas ya. Apalagi kalau misalnya besok tuh hari pertama masuk sekolah, khususnya untuk yang kelas 1 ya ataupun yang masuk TK, pasti itu ribet banget ya teman Pro 2. Bahkan kabarnya nih sampai para ASN ya itu dihimbau untuk gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah teman Pro 2. Jadi memang ini sangat dianjurkan banget ya sama pemerintah untuk orang tua itu luangkan waktu untuk bisa mengantar putra-putri mereka ke sekolah sebagai bentuk kasih sayang teman Pro 2. Dan bahkan ya untuk di kantor kita sendiri ya, kalau hari Senin itu biasanya ada apel pagi, khusus besok nih teman Pro 2 itu ditiadakan karena memang untuk demi ini tadi ya, supaya karyawan RRI itu bisa ngantar anaknya ke sekolah juga di hari pertama. Waduh, luar biasa ya, patut diapresiasi juga nih teman Pro 2 ya. Karena biasanya kita memang setiap hari Senin itu pasti ada apel pagi, tapi karena berhubung besok itu hari pertama masuk sekolah, jadi ditiadakan. Jadi anak-anak sekolah itu bisa diantar nih sama para orang tua, baik itu sama ayahnya atau sama ibunya ya teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang besok juga harus kembali ke sekolah ya, untuk yang udah duduk di bangku SMP, SMA, jangan lupa untuk tidur lebih awal nih, jangan sampai kamu besok bangunnya kesiangan ya.

0: sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang.
1: Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.
2: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah enggak sih pinjamin uang sama teman atau sama kerabat, terus pas ditagi dianya lebih galak dari kamu yang punya uang? Pasti setiap orang pernah ngalamin ya, teman Pro 2, dan memang ini bukan cuman kamu aja yang alami, tapi hampir setiap orang pernah mengalami hal yang sama. Nah, fenomena ini kerap dianggap itu sebagai bentuk sikap yang tidak bertanggung jawab. Tapi teman Pro 2, dari sudut pandang psikologi, ternyata respon tersebut tidak selalu muncul karena niat buruk atau kepribadian seseorang. Nah, biasanya tekanan akibat masalah keuangan itu dapat memicu stres yang mempengaruhi cara otak mengelola emosi. Jadi saat seseorang merasa terpojok, ya malu atau harga dirinya terancam karena ditagih utang, biasanya respon yang muncul bisa berupa kemarahan, teman Pro 2. Jadi menurut psikologis ya, alasan psikologis kenapa nih orang berutang lebih galak saat ditagih, itu dikarenakan yang pertama diakibatkan karena ada yang namanya stres finansial, teman Pro 2. Jadi dikutip dari halaman headline, hutang bisa menyebabkan kecemasan finansial. Saat masalah keuangan menyebabkan stres berkepanjangan dalam hidup, seseorang tuh mulai mengalami perasaan cemas. Nah, hal ini pada gilirannya memberikan dampak negatif pada kualitas hidup nih, teman Pro 2. Nah, hal ini juga didukung sama sebuah survei ya tahun 2021 oleh Student Loan Planner, di mana meneliti tren kesehatan mental pada 2.300 peminjam pinjaman mahasiswa dengan tingkat utang yang tinggi. Nah, 1 dari 14 responden mengatakan kalau mereka pernah mempertimbangkan bunuh diri pada suatu titik selama perjalanan dalam mengembalikan pinjaman mereka, teman Pro 2. Nah, psikiater sekaligus dokter Fakultas Kedokteran dan Gizi Universitas IPB, Dr. Riyati Sri Hartini, SPKJ, MSC juga mengatakan kalau respon orang yang berutang itu lebih galak saat ditagih memang berkaitan dengan stres finansial serta perasaan terancam pada harga diri, teman Pro 2. Itu dia, bisa jadi mungkin pas kamu tagih dia benar-benar lagi gak punya duit ya kan, lagi gak punya uang untuk membayar. Jadi ya respon yang dia berikan ya marah-marah ya, teman Pro 2. Sebenarnya kalau misalnya dia bisa berpikir bijak, gak perlu marah-marah juga. Mungkin tinggal dibilang baik-baik aja ya, mohon maaf ya uangnya belum ada, mungkin nanti di tanggal sekian baru aku bayar. Ya mungkin kamu sebagai orang yang minjemin juga harap maklum ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ditagih marah-marah ya, siapa yang gak kesel ya kan. Kemudian yang kedua, alasan kedua ini bisa jadi tekanan mempengaruhi respon otak, teman Pro 2. Jadi secara biologis, tekanan yang dirasakan mengaktifkan amigdala, ini bagian otak yang berperan sebagai pusat deteksi ancaman. Di saat yang sama, fungsi prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas penilaian rasional dan regulasi emosi menjadi melemah, teman Pro 2. Jadi untuk itu perilaku galak saat ditagih bukan semata-mata persoalan sikap. Hal tersebut merupakan respon psikologis dan biologis terhadap stres, rasa malu, dan ancaman terhadap intensitas diri dalam kondisi finansial yang tertekan.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, dunia hiburan itu kembali kehilangan salah seorang komedian temon ya, atau Simpson Rara Miha Ngadang, yang meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026 ya, di usia 59 tahun. Dimana kabar kepergian temon ini pertama kali beredar melalui pesan singkat yang diterima sejumlah rekan media, di mana dalam informasi tersebut disebutkan kalau Temon ini meninggal ya, atau mengembuskan nafas terakhir pada pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, menurut informasi yang diterima ya asisten Temon ya Febri, itu mengatakan kalau penyebab kematian dari Temon ini belum bisa dipastikan. Namun pria yang akrab berkomedi bersama Abdel Akrian tersebut memiliki riwayat sakit darah tinggi, Temon Pro 2. Nah, dikutip dari halaman Kemenkes RI ya, darah tinggi atau hipertensi ini merupakan kondisi medis di mana tekanan darah seseorang di arteri itu meningkat melebihi batas normal secara konstan, teman Pro 2. Jadi memang kalau kamu pengen tahu ya, kamu termasuk darah tinggi atau enggak nih, kamu bisa cek tekanan darah ya, teman Pro 2. Dan seseorang itu dianggap menderita hipertensi jika tekanan darahnya secara konsisten itu di angka 140/90 mmHg ya, atau bisa jadi lebih tinggi. Karena memang kalau ngomongin soal darah tinggi itu enggak usia tua lagi ya, teman berdua. Banyak juga nih anak-anak muda yang darah tinggi ya, itu dipengaruhi sama gaya hidup ya, seperti stres ya, kebiasaan makan garam berlebih ya, belum lagi obesitas dan lain sebagainya. Jadi buat teman berdua, gak ada salahnya untuk kamu ngecek kesehatan ya, di faskes pertama atau di puskesmas atau di klinik juga boleh, teman Pro 2, untuk mengetahui nih kira-kira kamu termasuk darah tinggi atau enggak. Apalagi kalau misalnya dalam keluarga kamu tuh punya riwayat hipertensi ya, atau darah tinggi, mungkin dari ayah, dari ibu, atau dari anggota keluarga lain yang masih punya hubungan kerabat dengan kamu, itu bisa juga terkena sama kamu ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak pusing-pusing ya, sakit kepala, dan itu mungkin berlangsungnya udah lama, gak ada salahnya untuk dicek atau diperiksa ya, teman berdua.

93 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Kalib G, kebutuhan hati tepat banget hadir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 seperti biasa nih, untuk selanjutnya di Jazz Music ya, Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk menemani suasana malam hari ini hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

Bi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Merdu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Dalam surat 35, Fatir, ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Damang Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Minggu 12 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasija Muka 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal, bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal, bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Oke, sudah jam 7 pagi teman Pro 2. Selamat pagi dan Anda ucapkan untuk semua teman Pro 2 FSI untuk di hari Senin ini 13 Juli 2026. Senang dan bahagia sekali. Untuk hari ini Anda akan terus temani teman Pro 2 di Sepada sampai kelar ke jam 9 pagi. Dan juga teman Pro 2, itu dia tadi salah satu lagu dari Arsy Widianto baru aja kita putarkan. Udah jam 7, luar biasa banget nih teman Pro 2, enggak terasa udah Senin lagi. Enjoy your Monday teman Pro 2. Kita akan coba putarkan banyak banget lagu-lagu bagus di sini untuk menemani kamu, dan kita akan awali banyak informasi nanti mulai dari jam 7.30 pagi untuk informasi cuaca dari www.bmkg.co.id, serta informasi-informasi lainnya juga nanti bakal kita rangkum dari www.rri.co.id dan juga teman Pro 2. Serta nanti juga kita bakal, biasanya nih nanti ada narasumber, nanti kita akan coba cek-cek dulu nanti kalau misalnya ada narasumber, kita juga biasanya akan telepon narasumber jam 8.30. So please tetap terus bersama dengan Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutkan lagi untuk memutarkan lagu-lagunya untuk menemani awal aktivitas pagi Senin kamu. Dan tetap terus di sini teman Pro 2.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.